0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
2: Teman terbaik.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, saatnya kita putarin lagu pilihan kamu untuk hari ini. Udah ada berapa nih? Udah ada berapa orang nih yang udah bergabung di pagi hari ini yang pengen putarin lagunya Salma Salsabil featuring Best Boy, Ava Iya. Ada dari Tajoils underscore 21, terus juga ada Aya Sofiana underscore, ada Bilkis Madia, terus ada underscore Fa, terus juga yang terakhir nih terlampau dua, Iya Tivu underscore 21 juga. Ini thank you banget yang udah ikut di lagunya Salma Salsabil featuring Best Boy, Ava Iya. Ini kayaknya fanbase-nya Salma Salsabil nyerbuin kita ya untuk vote lagunya Ava Iya terlampau dua. Kalau gitu masih ada 3 lagu juga, BTS Boy With Love juga ada, terus ada Olivia Dean So Easy dan juga Rizky Febian featuring Adrian Halif Alamak terlampau dua. Langsung aja, ini dia Ava Iya Salma Salsabil featuring Best Boy.

0: Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

Kementerian Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI melalui program Akselerasi Kreatif Musik aktif memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri untuk talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, Rival Himran dan The Box. Langkah ini bagian dari strategi untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial dan identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Rival Himran dan The Box mempresentasikan dua sisi kekuatan musik Sulawesi Tengah, kedalaman budaya, dan semangat kepahlawanan modern.

Balik lagi di 96,8 FM Prado dari Makassar, teman terbaik kamu. Sampai dua lanjut lagi nih. Kalau tadi ada lagunya Ava Iya dari Salma Salsabil, next sampai dua kita bakal puterin lagu dari Rizky Febian featuring Adrian Khalif, Alamat. Sampai dua ini udah ada juga yang udah ngevote nih ya. Ada dari Nur Afifa, terus juga dari Mutiara Anak Mutiara Salsabil, terus juga Santoso 21 dan Naufal.a yang udah bergabung di pagi hari ini untuk lagunya Rizky Febian, Alamat Rampaduan. Masih ada dua lagu juga, lagu dari Olivia Dean, So Easy, dan juga BTS Boy With Love Rampaduan. Kalau gitu langsung aja kita putar ini dia Rizky Febian featuring Adrian Khalif, Alamat.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
2: Radio Republik Indonesia, this is your station, Pro 2 FM, Makassar.

Balik lagi di 96,8 FM Prado Way dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman terbaik dua nih, di lagu terakhir ada lagu dari Olivia Dinso Easy yang bakal kita puterin buat kamu. Dan teman terbaik dua, thank you banget yang udah ikut bergabung di lagu pilihan kamu hari ini ya. Besok lagu pilihan kamu masih bakal nemenin ya dari jam 7 sampai jam 9. Ini kita sapa-sapa dulu, ada dari Dila Viti. Terus ada Indah Fitri underscore juga yang udah bergabung di pagi hari ini untuk lagunya Olivia dan So Easy Trompet 2. Ini lagu terakhir yang bakal aku puterin. Dan tentunya di jam 9 nanti sampai jam 10 bakal ada bisik bincang asik juga di pagi hari ini. So langsung aja kita puterin, ini dia So Easy.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Prodo dari Makassar, teman terbaik kamu. Trampa 2 masih di Spada. Selamat pagi Trampa 2, nemenin kamu di pagi hari ini. Tapi Trampa 2 di kali ini ya, di Bisik Bincang Asik hari Kamis, biasanya kita bakal bahas soal narkoba nih Trampa 2. Jadi temanya hari ini adalah generasi cerdas memilih prestasi bukan narkoba. Dan mungkin di era sekarang ya, anak-anak muda punya banget kesempatan buat berkembang, mulai dari sekolah Trampa 2, olahraga juga, seni, bisnis, sampai dunia digital. Jadi semua peluang ini bisa jadi jalan menuju masa depan yang keren. Tapi di balik semua kesempatan tersebut, ada satu ancaman ya, ada satu ancaman yang mungkin bisa menghancurkan semuanya dalam sekejap, yaitu narkoba. Makanya Trampa 2 penting banget, aku pengen selalu ngingetin buat kamu bahwasanya generasi cerdas itu memilih prestasi bukan narkoba. Jadi sebentar, selama 1 jam ini kita bakal bahas soal narkoba ini ya, bahayanya narkoba dan juga dampaknya bagi kalian semua. Jadi buat Trampa 2, jangan kemana-mana.

0: ya. Kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang, bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji gak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.
2: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman terbaik kamu.

Masih di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bahas soal generasi cerdas memilih prestasi bukan narkoba. Jadi banyak orang yang berpikir kalau mencoba narkoba cuman buat seru-seruan atau supaya diterima di lingkungan pergaulan Teman Pro 2. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Sekali terjerumus, narkoba bisa bikin kamu kehilangan kesehatan, semangat belajar, hubungan dengan keluarga, bahkan cita-cita yang sudah dibangun sejak lama. Makanya, menjadi generasi cerdas bukan berarti harus kayak dapat nilai yang sempurna, atau mungkin generasi cerdas adalah mereka yang berani mengambil keputusan yang benar, meskipun terkadang berbeda dari teman-temannya. Berani kayak bilang tidak saat ditawari narkoba adalah bukti bahwa kita menghargai diri sendiri dan peduli terhadap masa depan terhadap dua. Makanya kalau ada temanmu yang mungkin ya di sekeliling kamu, kamu lihat kayak memakai narkoba ya, memakai obat-obat kayak gitu, ya bisa diingatkan lah untuk kalau kamu gunakan ini, kamu sudah merusak masa depan kamu sendiri. Bukan cuma merusak masa depan kamu, merusak keluarga kamu juga. Banyak hal yang perlu dipertimbangkan untuk itu semua. Makanya Teman Pro 2, kalau ada yang nawarin kamu, please katakan tidak. Karena sekali mencoba, kamu ketagihan, itu bisa merusak semuanya, merusak segalanya, dan merusak masa depan kamu.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaung sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, benar.
1: Yuk kita hemat listrik.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di 96,8 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pradua masih bahas soal narkoba ya. Generasi cerdas memilih prestasi bukan narkoba, teman Pradua. Jadi prestasi juga gak selalu soal piala atau ranking, teman Pradua. Prestasi bisa berupa kayak berhasil lulus sekolah, pengembangan bakat, dan juga membantu orang tua, membangun usaha, berkarya di media sosial, dan juga konten positif yang bisa membantu banyak orang, menginspirasi banyak orang lain juga. Dan sebagai anak muda, kita juga punya peran penting untuk saling menjaga. Kalau ada teman kita yang mulai salah jalan, jangan langsung dihujani atau dihakimi ya, teman Pradua. Ini kita coba ngobrol aja, beri dukungan atau arahkan ke lingkungan yang lebih positif juga. Kadang satu dukungan tuh bisa membantu atau membuat seseorang kembali menemukan semangat hidupnya. Dan juga mungkin di zaman media sosial sekarang, kita juga harus pintar memilih tontonan, pergaulan, dan tren yang kita ikuti. Jangan mudah percaya kalau ada yang bilang narkoba bikin kita lebih keren lagi, bisa lebih berani atau lebih percaya diri. Yang benar-benar keren adalah mereka yang bisa menunjukkan bahwa kemampuan, kreativitas, dan juga prestasi tanpa harus bergantung pada hal-hal yang merusak diri sendiri, teman Pradua. Jadi generasi cerdas memilih prestasi bukan narkoba. Oke deh, mungkin itu dia pembahasan kita soal narkoba untuk hari ini. Dan thank you banget buat kalian yang udah nemenin aku di pada hari ini. Karena udah mau jam 10 juga, aku harus pamit undur diri nemenin kamu ya. Mungkin kita bakal ketemu lagi besok Tuan P2 di Jaga Malam ya. Sorry banget aku harus ninggalin kamu di pagi hari ini. So aku Rai pamit undur diri Tuan P2 and see you, bye bye.

0: Agar kita makin paham tentang modus-modus penipuan, yuk kita pelajari 4 istilah modus yang sering dipakai untuk mengambil data pribadi kita. Yang pertama adalah phishing. Modus penipuan lewat tautan atau link, seperti broadcast ajakan mengisi formulir data diri untuk mendapatkan hadiah. Selanjutnya, farming. Modus penipuan lewat website, contohnya web palsu yang menyerupai situs web aslinya. Selain itu ada smishing, modus penipuan lewat SMS, contohnya SMS berisi link untuk menerima hadiah. Dan yang terakhir adalah phishing, modus penipuan lewat telepon, contohnya mengaku dari instansi tertentu untuk meminta kode OTP. Ingat, semua aksi penipuan dilakukan dengan berpura-pura menjadi orang atau instansi tertentu untuk mengambil data pribadi. Selalu hati-hati terhadap modus tersebut.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu makna di balik warna oranye baju narapidana? Berawal dari abad 19, para tahanan biasanya mengenakan baju garis-garis hitam dan putih yang ikonik. Namun, seragam penjara itu tidak lagi digunakan sekitar awal abad ke-20 karena warna dan desainnya dianggap terkait dengan kelompok tertentu. Alasan lainnya, seragam bergaris ini dihentikan karena dianggap sebagai sarana hinaan sekaligus aib, sehingga tidak lagi dianggap pantas untuk digunakan. Nah, penggunaan warna oranye untuk narapidana berfungsi agar para penjaga penjara dapat lebih mudah mengidentifikasi mereka yang berada di dalam penjara. Warna oranye yang mencolok juga berfungsi ketika ada narapidana yang kabur dari penjara, mereka akan dengan mudah dikenali. Meskipun identik dengan warna oranye, nyatanya hingga saat ini baju tahanan di berbagai belahan dunia masih menggunakan warna bahkan jenis baju tahanan yang berbeda.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: tega banget, Pip. Sering banget Cinta kamu hina. Kau bilang dia gendut, jelek. Kamu malu-maluin dia di depan umum loh. Itu namanya bully.
1: Ah, biasa aja kali, cuma segitu doang.
0: Hah? Kamu bilang biasa? Karena hinaan kamu itu, Santi udah berapa hari ini gak masuk sekolah. Dia depresi, stres, dan hilang rasa percaya diri, tahu?
1: Ya ampun, maksud aku gak begitu. Cuma buat lucu-lucuan doang. Aku nyesel, Rin. Nanti pulang sekolah, kita ke rumah Santi yuk. Aku mau minta maaf.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

96,8 dari Prodo FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum dan selamat siang teman Prodoa. Sorry ceria sama Nindi, satu jam pertama dulu aku bakal tampungin lagu-lagu yang pengen kamu dengerin di Prodoa Hitlist, sambil nemenin mungkin cari tempat makan siang kali ya di jam segini. Kamu bisa request di 0811410968 WhatsApp-nya, Instagram-nya di @rri_prodoa Makassar. Aku tungguin juga di RRI Digital, make sure kamu download di Play Store, App Store kamu teman Prodoa.

0: Ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin rileks. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Emangnya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

9,8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 with Nindi Deha. Aku bacain beberapa requestan yang udah masuk ya. Di 08114101968 dulu di WhatsApp-nya. Ini ada Mimi di BTP, katanya minta lagunya Ariana Grande yang Love Me Harder. Aku udah planning kan. Terus ada Siska. Siska yang ada di Petarani, lagunya Alvin Lapian yang Memori Kak, please banget siang ini. Oke, langsung aku puterin ya. Buat kamu yang pengen request masih bisa sayang di 08114101968 WhatsApp-nya, atau kalau kamu lagi buka Instagram sekarang boleh di @_makassar.

0: will be request to speak in short.
1: Pernah dengar istilah black box? Saat mendengar kata black box, banyak orang membayangkan sebuah kotak hitam misterius. Padahal faktanya, black box justru berwarna orange terang. Warna orange bukan sekedar desain. Tujuannya satu, mudah terlihat dan ditemukan. Baik di tengah puing-puing kecelakaan, di hutan lebat, maupun di dasar laut yang gelap. Black box adalah alat perekam paling penting dalam dunia penerbangan. Di dalamnya terdapat dua komponen utama. Cockpit Voice Recorder, yang merekam percakapan pilot di kokpit, dan Flight Data Recorder, yang menyimpan ratusan data penerbangan, mulai dari kecepatan, ketinggian, arah pesawat, hingga kondisi mesin. Meski ukurannya relatif kecil, black box dirancang sangat tangguh. Ia mampu bertahan dari benturan keras, suhu ekstrim, hingga ribuan derajat, serta tekanan air laut dalam selama berhari-hari. Saat terjadi kecelakaan, black box yang menjadi saksi bisu dari data dan suara yang direkam. Tim investigasi bisa menyusun kembali detik demi detik kejadian, mencari penyebab, dan yang terpenting, mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Jadi ingat, black box bukan hanya kotak penyimpanan data. Ia adalah penjaga keselamatan penerbangan, dan warna orange-nya adalah harapan untuk ditemukan.

98.8 Radio Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo itu sudah selesai. Nanti aku nemenin kamu dan nyapa kamu lagi di Ngulik Ngobrolin Kuliner dan UMKM. Jadi jangan kemana-mana, kita spill kira-kira kuliner mana yang bisa memotivasi kamu membangun UMKM. Yes, apalagi yang tradisional. Tradisional itu kayaknya cukup menggugah selera. Jangan kemana-mana, habis ini aku balik untuk kamu.

pernah dengar kendaraan prioritas nggak? Kendaraan prioritas adalah kendaraan yang harus didahulukan penggunaannya di jalan raya karena kepentingan yang mendesak. Aturan kendaraan prioritas di Indonesia tercantum dalam pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pengemudi diwajibkan memberikan jalan dan memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan-kendaraan ini. Lalu, kendaraan apa saja ya yang masuk kategori kendaraan prioritas? Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Mobil pemadam kebakaran di jalan raya memiliki prioritas tinggi karena tugas utamanya adalah menyelamatkan nyawa dan harta benda dari kebakaran serta memberikan bantuan dalam situasi darurat. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Mobil ambulans diberikan prioritas di jalan raya karena beberapa alasan penting yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan pasien. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan terhadap kecelakaan lalu lintas. Kendaraan yang memberikan bantuan pada lokasi kecelakaan lalu lintas seperti mobil derek atau unit penyelamat lainnya juga harus diprioritaskan. Kendaraan ini memainkan peran penting dalam mengevakuasi korban dan mengatasi kondisi darurat di jalan. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kendaraan yang membawa pimpinan dari lembaga-lembaga negara Republik Indonesia diberikan hak prioritas untuk memastikan kelancaran perjalanan mereka yang mungkin terkait dengan tugas negara yang penting. Kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing. Kendaraan yang mengangkut pimpinan dan pejabat negara asing atau perwakilan lembaga internasional yang menjadi tamu negara juga mendapatkan prioritas, bertujuan untuk menjaga keamanan dan menghormati tamu negara. Keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Konvoi pengantar jenazah diberikan prioritas untuk menghormati proses pemakaman dan memberikan kemudahan bagi keluarga yang berduka. Dan yang terakhir, konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu yang dianggap penting oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia bisa mencakup konvoi militer, rombongan resmi, atau kegiatan penting lainnya yang memerlukan kelancaran khusus di jalan. Sebagai pengguna jalan, peran kita adalah mendukung kelancaran mereka selalu waspada terhadap sirene atau lampu rotator biru dan merah. Jika mendengar atau melihatnya, segera beri ruang dengan menepi ke sisi jalan. Hal sederhana ini bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap lalu lintas, tetapi juga wujud nyata kepedulian dan empati kita terhadap

Semana gue 8 dari Prodo IBM, teman terbaik kamu. Seperti yang aku bilang, di Ngulik itu akan memberikan kamu ide-ide yang pastinya bisa sangat-sangat membantu kamu, teman Prodo, untuk lebih apa ya, lebih kreatif gitu, lebih punya banyak pilihan untuk menjadi pelaku UMKM ya. Dan di hari ini karena emang cuaca lagi panas banget, jadi kalau kita bahas yang adem-adem, yang manis dan pastinya bikin pikiran kamu langsung fresh, ya pastinya kalau apalagi lokal pasti itu SS sana. SS yang paling menggugah selera adalah pisang ijo ya. Jadi kita akan bedah kuliner lokal ini dan kenapa kamu mesti jadikan si pisang ijo ini jadi ide untuk UMKM kamu.

teman-teman Pro2. Enak ya zaman sekarang, praktis, semua serba instan. Mau makan, tinggal order. Mau kemana-mana, tinggal pesen ojolnya. Mau duit, tinggal pinch. Tunggu dulu, yang satu ini sih instan, tapi bikin melarat. Apalagi kalau bukan pinjol, modal KTP, duitnya langsung cair. Bunganya besar, bikin depresi, ujung-ujungnya utang numpuk, malah bangkrut. Gak mau hidup susah kan? Makanya

96,8 dari Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Well, well, well, too well ya. Jadi di tengah memang cuaca yang lagi panas-panasnya, emang paling benar kalau misalnya bahas yang segar-segar. Dan jujur aja, siapa di sini yang kalau misalnya kamu ingat tampilan PSI pisang ijo itu langsung pasti auto ngiler, karena kombinasinya tuh benar-benar estetik, bikin lapar mata banget. Dan basically buat kamu yang mungkin bukan orang Makassar dan jarang banget ketemu sama pisang ijo, jadi ini adalah pisang rebus yang dilapis sama adonan tipis hijau, aromanya pandan, disajikan di atas bubur sumsum yang lembut dan gurih, terus diguyur sirup merah yang manis, sama ditambahin lelehan es batu yang dinginnya nyes banget di tenggorokan kamu. Dan perpaduan rasa manis, gurih, dan tekstur yang creamy-nya ini jujur no debat banget dan juara banget pastinya. Nah, yang bikin makin keren karena si pisang hijau ini kan sekarang bukan cuma sekedar jajanan pasar atau takjil di musiman doang, tapi di tangan para pelaku UMKM lokal, kuliner tradisional khas Makassar ini sudah naik kelas dan tampil lebih fresh. Sekarang banyak banget UMKM yang ngemodelin si es pisang hijau jadi lebih modern, mulai dari kemasan take away dan Instagramable, sampai variasi topping yang kekinian, kayak udah ditambahin keju, sampai ada versi prosennya juga, bisa stok di rumah. Jadi mereka punya kebebasan untuk ngedesain sesuka mereka pisang ijonya kayak apa, tapi ya itu tanpa banyak menggunakan energi ya. Habis ini kita bahas lebih dalam lagi, jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro FM, teman terbaik kamu.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lolololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angin lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah nggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Your favorite station, 96,8 FM, Pro 2 RRI, Makassar.
2: Teman terbaik.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Teman terbaik kamu.

96,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Jadi ini karena udah jam 1, berarti aku nemenin kamu di informasi olahraga alias di Pro 2 Sport, teman Pro 2. Nah, di Pro 2 Sport ini akan sangat banyak bervariatif ya. Ada updatean dari dunia tenis, dari bulu tangkis juga. Terus ada juga Indonesia yang juara umum World Cup Woodball Championship 2026. Pokoknya akan ramai sekali, jadi habis ini aku bakal update untuk kamu.

0: pagi-pagi.
1: Woi, Nin. Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
0: Rin, lihat nih. Aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu. Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

96,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini berbagai informasi dari rri.co.id, siap banget untuk kamu. Dan ini aku milihnya dari sport dulu ya, karena memang ya saatnya sport gitu di jam 1 ya. Ada yang bikin bangga nih teman Pro 2, Indonesia kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu kekuatan utama woodball dunia, dan di mana tim Garuda kita keluar sebagai juara umum 10 World Cup Woodball Championship 2026 untuk kategori umum yang berlangsung di Perlis, Malaysia, setelah mengoleksi 4 medali emas, 2 medali perak, dan 1 medali perunggu. Dan gak hanya berjaya di level senior, tim Indonesia juga mencuri perhatian nih untuk kategori yacht. Meskipun mungkin diperkuat dengan 2 atlet, tapi Indonesia mampu merebut 1 medali emas dari total 7 nomor yang dipertandingkan. Hasil ini juga mengantarkan tim Indonesia finish di peringkat keempat klasemen yacht di bawah Chinese Taipei, Malaysia, Hong Kong, China yang datang dengan jumlah atlet yang jauh lebih banyak. Wow, bangga dong ya.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh.

90,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Lanjutin lagi di Pro 2 Sport, teman Pro 2. Ini ada hasil turnamen bulu tangkis di Taipei Open 2026. Ini kembali menyajikan aksi-aksi yang memukau dari para atlet pebulu tangkis Indonesia. Karena di babak 32 besar ini berlangsung di Taipei Arena Rabu kemarin, sebanyak 4 wakil yang baru aja mengamankan tiket ke babak 16 besar. Dan 4 wakil Indonesia ini berhasil memastikan dirinya melangkah mulus banget ke 16 besar setelah berjuang habis-habisan, di mana perjuangan mereka juga diperlihatkan oleh para pemain yang turun di sektor tunggal putra dan ganda putra dalam turnamen kali ini, teman Pro 2. Ganda putri andalan Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin ini menjadi salah satu sorotan utama karena penampilan dominan mereka yang bertanding melawan wakil tuan rumah Si Wei He dan Huang Hu Hushan. Mereka juga sukses mengunci kemenangan dengan skor meyakinkan 21-12, 21-12. Langkah gemilang ini diikuti juga oleh dua pasangan ganda putra lainnya yang tampil gak kalah impresif ya, ada Muhammad Rian Ardianto dan Daniel Edgar Marvindo setelah Ali Fatir Rehan dan juga Devin Arta Wahyu di sama-sama sukses merebut tiket ke fase berikutnya.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

96,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Jam 2 sangatnya Pro 2 Entertainment hadir untuk kamu. Semua sumbernya dari RRI.co.id, jadi bisa kamu cek di sana teman pada.

0: Seketika tubuh Nadim terasa kaku dan ia pun terdiam. Dia mendengarkan suara anak kecil yang sedang tertawa berada tepat di sebelahnya.
1: Tadi akhirnya terdiam dan berpikir cara untuk menyikapi perasaan Gilang ini harus seperti apa.
0: Sampai pada akhirnya, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Hari apa? Hari di mana Malik menyatakan perasaannya terhadap gadis. Hari pernyataan cinta. Ya, namanya juga kehidupan. Ada pahit, ada manisnya gitu. Biar kamu gak ngerasa sendiri, cerita deh ke Pro2. Siapa tahu cerita kamu yang akan kita pilih untuk dihadirkan di Aku Mau Cerita. Caranya gampang banget. Kirimin cerita kamu di sini di akumaucerita2@gmail.com. Jangan lupa dengerin setiap Kamis jam 8 malam.
2: Kak, aku mau cerita.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

What's up, man? Yo, kinda miss you guys. Rindu bicara sampai lewat device. Rasa bosan mulai hypnotize. Habiskan waktu look into the skies. And I hope kalian semua baik-baik. Aku kirimkan segala doa terbaik. Mungkin proses bawa kita turun naik. Tapi jangan khawatir.

96,8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya, ini karena Pro 2 Entertain, kita mau ngebahas sedikit film yang lagi baru-baru banget rilis, tapi pastinya udah banyak fansnya atau penggemarnya tersendiri, yaitu Spider-Man Brand New Day. Film ini disutradarai sama Destin Daniel Cretton dan diproduksi Sony Pictures, serta ditulis langsung sama Chris McKenna and Eric Summers. Nah, ini filmnya tuh ada beberapa aktor ternama, pasti kamu tahu Tom Holland, Zendaya, dan Jacob Batalon. Beberapa pemain juga yang sebelumnya tuh hadir kembali di Spider-Man Brand New Day ini, kayak Michael Mendon, Sang Scorpion, Mark Ruffalo sebagai Hulk. Ada juga pemain baru seperti John Bernthal jadi The Punisher, lalu Lisa Kalun Sayas berperan sebagai detektif Jean The Wolf, di mana film Spider-Man ini juga mengusung genre film sebelumnya sama, yaitu action dan sci-fi dengan soundtracknya I Miss You Every Brand New Day. Dan yang lebih menariknya, ini diciptakan oleh For Revenge, band rock Indonesia yang buat fans Spider-Man pasti antusias banget menantikan film ini tayang di bioskop gitu. Dengan tingginya antusiasme, karya berdurasi 2 jam 20 menit ini sudah mendapatkan rating 9,1 di IMDb. Dan film keempat Scroll Spider-Man yang diperankan oleh Tom Holland ini meneruskan plotnya yang No Way Home, di mana Spider-Man menghapus ingatan orang tentang dirinya dan membuat si Peter ini sangat terluka karena harus kehilangan orang-orang terdekatnya seperti MJ dan Ned. Tapi ia tetap menjalani hidupnya sebagai Spider-Man, membantu masyarakat mencegah kriminalitas maupun walaupun dia hanya seorang diri gitu. Nah, lonely-nya ini membuat Peter mempertanyakan kembali keputusannya, apakah beberapa penjahat dari masa lalu seketika datang membahayakan seisi kota. Jadi penasaran dong ya, gimana kelanjutannya Peter sebagai Spider-Man yang berjuang seorang diri karena teman-temannya udah lupa tentang dia. Kalau kamu belum ada schedule nonton, segera nonton. Kalau aku kayaknya nunggu tanggal baru dulu deh, teman-teman, baru bisa nonton nih gitu.

0: Ya sebenarnya minder kan dulu itu kecil, banyak yang ngejek gitu. Jalannya pakai tongkat, terus ada yang niru-niruin gitu. Ya apalah. Malah sekarang udah besar menjadi teman. Terus nyoba melamar di sana kemarin itu sulit mas saya itu mencari pekerjaan. Awal mula itu saya itu diajak kursus untuk desain grafis sama sablet waktu itu.
1: Pas di tes fisik tuh kan diliatin ya, dilinting tangan kaki pas kata itu ya, duh kamu ini gak akan bisa masuk sini katanya, kamu gak akan mampu kata si yang tesnya tuh itu langsung gitu kan. Terus katanya tolonglah pak katanya, coba dulu katanya tuh, siapa tahu asih mampu, coba dulu kan.
2: Difabel, mereka berhak mendapatkan kesempatan yang sama.
3: Delapan FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

98,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ada yang comeback nih, teman Pro 2, ada Momo X Geisha yang resmi comeback ke industri musik Indonesia setelah hampir 1 dekade vakum. Dimana si mantan vokalis Geisha ini menandai comebacknya lewat collabnya sama Enow dalam versi lagu baru mereka itu Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Lagu ini sebelumnya jadi salah satu karya di album Lingkaran milik Enow yang dirilis di tahun 2024 lalu. Melalui versi terbaru ini, Enow menghadirkan warna yang berbeda beda nih dengan menggandeng Momo sebagai rekan duetnya. Alih-alih memang menawarkan jawaban, tapi lagu ini mengajak kamu untuk menyelam isi paling dalam manusia dalam sebuah relationship, di mana liriknya yang jujur dicampur aransemen yang hangat menjadi ruang untuk siapa saja yang pernah ngalamin dilema serupa gitu. Dan kolaborasi ini menghadirkan perpaduan karakter vokal Enow dan Momo yang memberikan perspektif baru terhadap cerita lagu. Warna vokal Momo juga sangat penuh penghayatan dan khas Momo banget. Ini bisa berhasil membuat dialog emosional dalam lagu ini terasa lebih hidup dan menyentuh. Kalau kamu penasaran, langsung aja searching Enow dan Momo yang lingkaran lagi Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Semoga cepat-cepat masuk di Pro 2 biar kita bisa backup apa tuh kalau boleh tahu, bisa puterin lagu requestan kamu pastinya, lagu si Enow sama Momo ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Teman terbaik.

98 RRI Perdu Event, teman terbaik kamu, teman Padua. Masih di Santai Siang, satu jam terakhir sebelum aku pamit, aku bakal nemenin kamu di Lokal Info. Informasinya masih sama dari rri.co.id.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

perfect to me. 90,8 RRI 2 FM, teman terbaik kamu, teman Padua with Nindi DH ya. Yeah. Informasi dari rri.co.id, dari mahasiswa KKN tematik Zero Waste Universitas Hasanuddin di Kelurahan Sudiang Raya yang menghadirkan 14 unit komposter sebagai sarana percontohan pengelolaan sampah organik di masyarakat di 11 RW Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Di mana pembuatan komposter ini salah satu program kerja mahasiswa KKN tematik Zero Waste Universitas Hasanuddin sebagai memang upaya untuk mendukung pengelolaan sampah organik berbasis sumber. Dan program ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah Kota Makassar yang mulai memang menerapkan sistem pengelolaan sampah melalui pemilahan. Sebanyak 14 unit komposter disiapkan sebagai media edukasi sekaligus sarana percontohan bagi masyarakat. Dan melalui program ini warga diharapkan mampu mengelola sampah organik rumah tangga menjadi kompos sehingga dapat mengurangi volume sampah yang dikirim ke tempat pemrosesan akhir. Penyerahan komposter dilaksanakan di kantor Kelurahan Sudiang Raya, di mana kegiatan ini dihadiri oleh Lurah Sudiang Raya Muhammad Hari, Ketua RW 1 RT 4 serta mahasiswa KKN tematik Zero Waste Universitas Hasanuddin. Dan kegiatan ini juga menjadi wujud kolaborasi ini antara perguruan tinggi, pemerintah kelurahan dan masyarakat dalam memang mendorong penerapan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Sinergi ini juga diharapkan mampu pastinya untuk memperkuat kesadaran warga untuk mengelola sampah sejak dari sumbernya.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sebelum aku 8 dari Perdu FM teman terbaik kamu, kita ke rri.co.id lagi. Jadi ada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang terus mendorong pemerataan kualitas pendidikan melalui program revitalisasi sekolah, dan upaya ini dilakukan dengan mengusulkan sekitar 400 sekolah untuk memperoleh bantuan revitalisasi dari Kementerian Pendidikan di tahun 2026. Jadi peserta didik dapat belajar di lingkungan yang lebih aman, nyaman, dan representatif. Hal ini juga disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Iqbal Najmudin dalam program Dialog Interaktif Makassar Menyapa di Prosata RRI Makassar. Dan menurutnya usulan ini merupakan bagian memang dari komitmen pemerintah daerah untuk memutuskan kesenjangan pendidikan melalui perbaikan sarana dan prasarana sekolah. Iqbal juga menjelaskan bahwa sekolah yang diusulkan adalah satuan pendidikan yang dengan kondisi bangunan membutuhkan penanganan yang serius. Sementara itu sekolah yang mengalami kerusakan ringan ini masih dapat melakukan perbaikan melalui dana bantuan operasional sekolah, sedangkan kerusakan yang lebih besar memerlukan dukungan dari pemerintah pusat. Nah, menambahkan juga program revitalisasi ini nggak hanya menyasar sekolah negeri, tapi juga sekolah swasta di Sulawesi Selatan, karena seluruh usulan disusun berdasarkan hasil pemetaan kondisi bangunan sekolah, jadi bantuan dapat diberikan secara tepat sasaran sesuai dengan tingkat kebutuhannya masing-masing.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

9,8 dari Perlu FM, teman terbaik kamu. Sudah mau jam 4, saatnya aku pamit. Teman Perlu, terima kasih sudah nemenin santai siang. Nanti di sore ceria ada Enggi Suci Hilyani nemenin kamu sampai jam 8 malam. Aku pamit, sehat-sehat terus, jangan sakit-sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.
1: Yeah.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pro 2. Balik lagi di Sore Ceria bareng sama Enggi. Hari ini selamat hari Kamis. Besok udah WFH lagi, cie. Yang WFH, bagi yang tidak ya tidak juga selamat gitu ya. Tetap besok harus menjalani aktivitasnya seperti biasa. Tapi kita lupakanlah dulu WFH-WFH itu. Di Sore Ceria kali ini bareng saya sama Enggi ya, sampai di jam 8 seperti biasa. Tapi enggak tahu deh, nanti kayaknya jam 7 soalnya ada ini, aku mau cerita ya seperti biasa ya. Jadi pokoknya jangan kemana-mana dulu aja deh, nanti kita update banyak informasi terbaru. So stay tune terus di Pro FM, teman terbaik kamu.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama yang gini, teman Pro 2. Dan pengen ingetin buat kamu semuanya yang belum punya RRI Digital, buat download sekarang juga ya, biar kamu lebih gampang lagi dengerin Pro 2 di mana aja dan kapanpun kamu mau. Caranya juga gampang banget, tinggal buka App Store atau Play Store dan tinggal dicari RRI Digital dan tinggal diklik tombol downloadnya. Gampang banget kan? Nah, dari RRI Digital kamu udah bisa dengerin Pro 2 Makassar nih, teman Pro 2. Jadi jangan lupa buruan sekarang juga, sekarang download RRI Digital, karena RRI sekarang ada di ujung jari kamu.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

96,8 FM Pro Daerah Makassar, teman terbaik kamu. Masih barengan sama yang ini, sore ceria teman Pro 2. Dan kita mau update informasi lagi dari rri.co.id. Kali ini ada salah satu member dari Cat's Eye. Ini katanya ngumumin kalau tidak bakal Kidul gabung dalam penampilan grupnya di Hinterland Music Festival. Itu karena lagi menjalani pemulihan katanya akibat sakit. Yaitu ada Sofia the First. Oh, bukan ya, Sofia Cat's Eye teman Pro 2 ya. Dan pengumuman ini itu disampaikan di pernyataan resminya yang dirilis sama katanya manajemen komunitas dari Cat's Eye di tanggal 29 kemarin. Dan manajemennya juga nyampein kalau Sofia ini katanya bakalan dipastiin absen dari penampilan yang dijadwalkan nanti hari ini ya, di tanggal 30 Juli 2026, karena memang kondisi kesehatannya katanya tuh bikin Sofia harus beristirahat penuh dan juga bakal memusatkan perhatian di proses pemulihan sampai kondisinya nanti bakalan membaik gitu ya. Jadi makin dikit lagi ya, Cat's Eye itu kan harusnya OT6 ya, jadi OT5, ini 4, sisa berempat lagi gitu nanti tampilnya. Tapi gak apa-apa lah, mudah-mudahan nanti cepat sembuh ya buat Sofia. Jadi nantinya bakal ada Daniela, Lara, Megan, sama Yunce doang yang bakalan tampil mewakili grup di festival yang digelar di hari ini nanti. Dan informasi lebih lengkapnya atau informasi hiburan lainnya juga kamu bisa baca nih teman Pro 2 di rri.co.id.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Ya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
0: Kelas, wes, mending di kantin wae, ayo.
2: Tapi bro, wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: Balik lagi masih di 96,8 FM Pro Daerah di Makassar, teman terbaik kamu. Masih di sore ceria teman Pro 2, dan kita update lagi informasi arus lalu lintas yang lagi ada di jalan, hati-hati. Kalau yang paling apa lagi mainstreamnya tuh yang di hati, kapan kita jalan gitu, bedeng katanya sih begitu, kapan kita jalan-jalan gitu ya. Intinya adalah hati-hati teman Pro 2, karena jatuh di aspal tidak seindah jatuh cinta ya teman-teman gitu, jadi harus hati-hati. Ini ada ya, kita update arus lalu lintas di beberapa titik kota Makassar. Ya Allah, enggak kelihatan kita nama jalanannya. Oke, ini kayaknya Rujab deh, sekitaran Rujab Gubernur ini masih lancar-lancar juga teman Pro 2. Tuh, jadi ini emang lagi kosong karena lagi ada lampu merah. Lampu merahnya jangan diterobos ya. Terus juga ada perbatasan Makassar Maros juga sama teman Pro 2. Enggak ada penumpukan kendaraan yang begitu berarti, lancar-lancar aja. Ini jalan apa? Oh, BTP. Ini apa, ini apa tulisannya? Perintis. Perintis BTP. Oh, ini yang mau ke BTP. Lumayan sih, lumayan padat, tapi bukan juga yang macet-macet banget gitu ya teman Pro 2. Pokoknya bisa lihat deh di beberapa titik yang udah ada di CCTV Kominfo, kamu nanti bisa update secara berkala juga. Terus ada di jembatan Barombong juga sama teman Pro 2. Ini lumayan sih kalau yang mengarah ke Barombong ya, lumayan sedikit agak lambat, tapi masih oke lah kayaknya. Karena kalau biasanya di jembatan Paramung jam segini benar-benar gak bisa jalan mobilnya gitu. Ini kayaknya masih bisa, masih oke lah ya. Terus juga di Alauddin depan Coffee Shop S. Ini kalau ini mengarah kemana Pak? Ini dari sana ke sini. Soalnya saya agak buta arah gitu ya. Nah toko juga?
1: Ini?
0: Ya. Ini?
1: Itu kayaknya Alauddin itu.
0: Iya, tapi maksudku yang dari sini ke sini itu apa?
1: Ini ke goa.
0: Oh, yang mau ke goa tuh lumayan agak pada teman Pro 2. Lupa kok dong, saya emang anaknya buta jalan. Terus juga Urip Telo juga sama teman Pro 2, rame tapi ya lumayan lah, sedikit-sedikit agak tersendat tapi tidak begitu macet sih ya. Pokoknya update terus apa sih namanya, arus lalu lintasnya boleh langsung ke ini ya, ke lalu lintas Kota Makassar. Jadi biar kamu tahu terus nih update-nya seperti apa. Begitu. Dan jangan kemana-mana teman Pro 2, nanti ini masih bakalan balik lagi nemenin kamu. So stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar. Teman terbaik kamu masih barengan sama Anggi, teman Pro 2 di sore ceria. Dan kita mau update lagi informasi terbaru dari rri.co.id dong pastinya ya. Dan kali ini aku bakalan ke ada grup K-pop laki-laki, yaitu ada Treasure. Ini ada informasi terbaru lagi teman Pro 2, di mana baru-baru YG Entertainment ini menyoroti katanya pencapaian konser para artisnya selama 3 dekade terakhir. Jadi termasuk rekor juga yang berhasil ditorehkan sama Treasure dalam tur konser di Jepangnya mereka. Kalau kita kepala, pundak, lutut, kaki. Nah, kalau Treasure kepala, pundak, Jepang lagi gitu. Tapi ya tidak bisa juga dipungkiri karena wah, mereka base-nya tuh di Jepang udah gede banget ya si Treasure ini ya. Dan informasi ini disampaikan YG melalui artikel yang dimuat sama Naver Entertainment saat ngebahas katanya perjalanan konser global agensi ini selama 30 tahun. Karena YG ini kan kemarin tuh ENIF ke 30 tahun gitu ya. Dan dalam artikel tersebut YG ini nyebut Treasure menjadi artis Korea pertama nih ya yang berhasil menarik sekitar 300 ribu penonton dalam satu rangkaian tur di Jepang. Bayangin, satu rangkaian tur Jepang aja mereka udah bisa menarik 300 ribu penonton loh. Dan pencapaian ini dinilai juga memperkuat posisi Treasure ini sebagai salah satu penerus kesuksesan tur global yang sebelumnya dibangun oleh senior-senior mereka kayak Big Bang, 2NE1, Blackpink gitu kan. Dan juga selain mencatat rekor ini, Treasure juga disebut katanya sudah bertemu hampir 1,5 juta penggemarnya mereka lewat berbagai konser solo yang digelar di Jepang. Dan angka ini pasti jadi bukti dong pertumbuhan basis penggemar grup yang terus meluas sejak debut di tahun 2020 gitu. Keren banget ya. Karena memang kalau kita ngeliat tuh konser-konser artis YG tuh worth it banget buat dinonton teman Pro 2. Jadi kalau misalnya mau party nonton konser ya artisnya YG gitu. Jadi memang ini pastinya enggak lepas dari filosofi konsernya mereka gitu yang udah dibangun sejak lama. Dan agensi ini juga ngaku selalu berupaya katanya menghadirkan pengalaman pertunjukan yang sama berkualitasnya di setiap kota, mulai dari tata panggung, sistem suara, sampai penampilan live bandnya mereka. What if

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Hilarius Daru Indrajaya atau Darboy Gang menghadirkan konsep spesial dalam versi terbaru lagunya Wong Sepele yang pertama kali dirilis pada 2019. Dalam single dan video musik yang diproduksi Mabes Balker, Darboy mengajak penyanyi tunanetra asal Yogyakarta, Fauzi Haidi, sebagai kolaborator. Produksi terbaru ini mendapatkan dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang mendorong karya ini tidak hanya sebagai ekspresi seni, tetapi juga untuk monetisasi digital, membuka peluang ekonomi bagi para pelaku industri kreatif.

barengan sama Yang Kita Panen Produk ini tadi kolaborasi Kementerian Kreatif ya teman produk sama RRI. Ada lagu-lagu yang ini dibikin langsung sama anak-anak Indonesia yang luar biasa, oke? Okay? Dan anyway, Yang ini juga nanti bahkan break dulu nih teman produk. Kita seperti biasa mau mendengarkan juga dulu untuk azan maghrib yang hari ini jatuh di jam 6 sore di jam 18 lewat 7 menit ya. Jadi nanti aku bakalan balik lagi nemenin kamu di jam 7. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: foto-foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka ngeceng lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu. Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu nyata rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut.

Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

96,8 FM Pro 2 Makassar, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Enggi, teman Pro 2. Dan tadi kita sudah mendengarkan azan maghrib untuk di kota Makassar dan sekitarnya. Dan pastinya Enggi mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib ya. Dan seperti biasa nanti kita bakalan balik lagi di jam 7 untuk hari ini. Jadi jangan kemana-mana, kita balik lagi di sore ceria sih. Dan terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Baby,

0: yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin rileks. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin nagih, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, resikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

0: apa itu pap?
1: Kalau saya, pap itu semacam identitas. Itu aja.
2: Kita mengirim foto atas permintaan orang lain.
3: Pap itu foto foto pribadi. Foto.
2: PAP itu setahu saya foto terkini yang kita kirim ke teman atau ke pacar mungkin.
3: Katanya kamu lagi sibuk, banyak tugas yang numpuk. Menghubungimu adalah sesuatu yang mustahil. Tapi, apakah sesulit itu aku untuk mendapat kabar darimu? Aku hanya butuh bukti, bukan janji. Kirimin aku pap sekarang. Singkatan dari post a picture. Itu udah cukup. Biar aku gak dirundung curiga terus-menerus ke kamu.

dalam esensi buku. Rich Dad Poor Dad karya Robert T. Kiyosaki adalah buku yang membahas perbedaan pola pikir dan pendekatan terhadap keuangan dari dua sosok ayah dalam hidup penulis. Rich Dad atau Ayah Miskin adalah ayah kandung Kiyosaki, seorang pria berpendidikan tinggi namun mengalami kesulitan keuangan. Sementara Rich Dad atau Ayah Kaya adalah ayah sahabatnya, seorang pengusaha sukses yang meskipun tidak memiliki pendidikan formal tinggi, mampu membangun kekayaan dan mencapai kebebasan finansial. Buku ini mengajarkan konsep penting tentang bagaimana cara uang bekerja, pentingnya membangun aset, dan perbedaan antara aset dan liabilitas. Kiyosaki menekankan bahwa sekolah tidak mengajarkan keterampilan finansial praktis, dan untuk mencapai kebebasan finansial, seseorang harus belajar berpikir seperti pengusaha dan investor, bukan hanya sebagai pekerja. Beberapa pelajaran utama dari buku ini meliputi bekerja untuk membangun aset, hindari hutang konsumtif, pentingnya literasi keuangan, dan juga mengambil risiko. Rich Dad Poor Dad adalah buku motivasi dan panduan praktis yang telah menginspirasi banyak orang di seluruh dunia untuk mengubah cara pandang mereka terhadap uang dan mulai merencanakan masa depan finansial yang lebih baik. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

RRI Makassar, teman terbaik kamu. Aku mau cerita kali ini adalah kiriman cerita dari Rian tentang masa sekolahnya dulu. Sebelum aku bacain kiriman dari Rian, buat teman Produa yang juga punya cerita tentang cinta, friendship, tentang keluarga, atau bahkan cerita horor, kamu bisa kirim cerita kamu ke alamat email akumauceritaprodua@gmail.com. Dan ini dia kiriman cerita dari Rian. Hai Naura, namaku... Aku adalah guru SD di salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Aku percaya bahwa dalam hidup itu tidak selalu gelap dan tidak selalu terang. Dalam cerita hidupku, ada bagian yang kulabeli sebagai masa kelam. Tapi aku menemukan diriku dalam masa kelam itu. Itulah kenapa cerita ini kuberi judul Light in the Darkness. Dan cerita ini dimulai ketika lonceng kelas berbunyi. Bel jam istirahat berbunyi. Hari itu aku memilih untuk tetap stay di dalam kelas. Memilih untuk melanjutkan mengerjakan tugas biologi yang belum selesai aku kerjakan. Karena setelah jam istirahat ini, Ibu Nila, guru biologi, pasti akan memeriksa tugas yang dia kasih. Tiba-tiba Angga duduk di sampingku, melemparkan buku tugasnya dan memintaku untuk menuliskan tugasnya dengan memberiku ancaman akan merobek buku tugasku jika aku tidak menyelesaikan miliknya. Angga, siswa yang terkenal dengan kebandelannya, sering membolos dan namanya tidak pernah absen disebut ketika upacara. Bersama temannya Ray dan Tio, mereka bertiga adalah preman sekolah. Suka malak siswa lain, merokok di belakang sekolah, dan itu hal yang menyenangkan bagi Angga dan kawan-kawannya. Dan sialnya, aku satu kelas dengan mereka bertiga. Semenjak aku mengerjakan tugas biologinya, disitulah Angga and the gang mulai menjadikanku pelayannya. Hampir setiap hari, tugas sekolah mereka aku yang kerjakan. Bahkan untuk jajan ke warung, mereka menyuruhku. Tapi hal yang aku syukuri waktu itu adalah Angga tidak menggunakan uang jajanku, tapi menggunakan uang jajan anak lain yang ia palak tadi pagi. Dasar preman. Waktu istirahat dan jam kosong adalah saat-saat yang menyebalkan bagiku. Karena ketika Angga dan gengnya merasa bosan, akulah yang menjadi sasaran kesenangan mereka. Sebisa mungkin ketika jam istirahat dan jam kosong tiba, aku melarikan diri. Seringkali aku merasa menyesal dan menyalahkan diriku sendiri. Kenapa waktu itu aku mengiyakan suruhan dari Angga mengerjakan tugas biologinya? Seandainya saja waktu itu aku menolak untuk tidak mengerjakan tugas biologinya, mungkin saja aku tidak akan menjadi pembantunya sampai sekarang ini. Aku ingin melapor ke guru BK, tapi aku merasa hal itu tidak pantas dilakukan untuk anak laki-laki seperti aku, karena gengsi.

Waktu berlalu dan sudah menjadi rutinitas aku untuk mengerjakan tugas sekolah Angga, Ray, dan Tio. Kalau ditanya hal yang paling menyenangkan bagiku saat di sekolah adalah ketika aku melihat Angga, Tio, dan Ray dipanggil maju ke lapangan sekolah saat upacara dan diberi hukuman. Entah kenapa, tapi ada rasa puas tersendiri ketika aku melihat mereka bertiga dapat hukuman. Setiap kali aku melihat Angga and the gang mendapatkan hukuman dari guru-guru di sekolah, aku menyembunyikan tawa di dalam hatiku. Tapi rasa puas itu tidak berlangsung lama, karena ketika lonceng jam istirahat berbunyi, disitulah Angga dan kawan-kawan yang mendapatkan kesenangan. Waktu itu jam kosong, karena Pak Arif, guru matematika, sedang bertugas keluar kota. Dan jam kosong itulah yang membuat Angga, Tio, dan Ray merasa bosan. Dan bodohnya aku saat itu, kenapa aku stay di dalam kelas ketika jam kosong? Ketika Angga dan gengnya itu bosan. Padahal aku sudah tahu, ketika Angga melihatku diam, pasti dia akan menggangguku. Dan benar, tiba-tiba saja, Tio dan Ray datang. Mereka berdua memegang tanganku. Tio di sebelah kanan dan Ray memegang tanganku di sebelah kiri. Dan aku lihat Angga memegangi kakiku dan melepaskan sepatuku. Ketika sepatuku sudah berada di tangan Angga, ia melemparkannya ke Tio. Lalu Tio melemparnya ke Ray dan Ray melemparnya ke Angga. Waktu itu sepatuku diperlakukan seperti bola permainan dan aku berlari mengejar sepatuku. Ketika sepatuku ke Tio, aku berlari ke Tio. Ketika sepatuku ke Angga, aku berlari ke Angga. Sampai aku merasa lelah. Dan ketika aku lelah mengambil nafas, aku melihat Angga menggunakan sepatuku untuk menghapus papan tulis. Dan ya, begitulah mereka bersenang-senang dengan sepatuku. Setelah sepatuku menjadi penghapus papan tulis, Angga langsung melempar sepatu itu ke arahku. Disitulah aku merasa aku sudah tidak bisa lagi menahan amarahku. Disitulah aku merasa batas kesabaranku sudah habis. Aku mengambil sepatu itu dan mengambil tasku dan kemudian berlari keluar kelas. Aku merasa sudah tidak tahan lagi berada di sekolah itu. Jadi saat itu aku memilih untuk membolos. Tapi aku bingung kemana aku harus pergi. Karena tidak mungkin aku pulang ke rumah dan aku tidak tahu apa yang harus kukatakan kepada orang tuaku. Sampai akhirnya aku berjalan terus. Entah kenapa aku berhenti di salah satu SMA yang ada di kabupatenku saat itu. Sebut saja SMA Harapan Muda. Aku melihat kakak-kakak SMA sedang bermain basket. Lalu aku menuju ke arah lapangan dan duduk menonton mereka bermain. Aku fokus melihat permainan mereka supaya aku bisa lupa apa yang terjadi padaku tadi. Aku bersorak ketika senior itu mencetak poin dan ikut bersedih ketika gagal mencetak poin. Entah kenapa tiba-tiba senior SMA itu berhenti bermain, mungkin karena memang sedang ingin beristirahat. Salah satu dari mereka datang menghampiriku dan tiba-tiba bertanya padaku kenapa bolos. Aku tidak menjawab dan hanya tersenyum. Dan tiba-tiba dia menawariku untuk ikutan bermain basket. Saat itu aku bilang aku tidak bisa main. Dan tiba-tiba saja dia bilang kalau dia akan mengajariku. Aku pun ikut bermain, berharap supaya aku bisa semakin melupakan amarahku tadi. Sembari teman-temannya yang lain beristirahat, kakak yang satu ini, sebut saja namanya Kak Andre, menunjukkan caraku bagaimana mendribel bola, lalu melemparkannya ke dalam ring. Aku mencoba perlahan demi perlahan. Dan ketika aku melemparkan bola itu ke dalam ring, aku tidak percaya ternyata bola itu masuk. Dan Kak Andre tersenyum padaku. Mereka melanjutkan permainan. Dan saat itu Kak Andre menyuruhku untuk ikut main. Dan aku mengiyakan. Aku berlari mengejar bola, mengambil bola, menangkap bola, dan melemparkannya ke dalam ring. Sesekali masuk, sesekali juga gagal. Tapi aku merasa saat aku berlari berusaha merebut bola basket, aku merasa ingatan kejadian tadi itu terjadi waktu aku berlari berusaha untuk merebut sepatuku. Tapi entah kenapa aku merasa kalau amarahku menghilang ketika aku mengejar bola ini. Permainan selesai dan aku berterima kasih kepada Kak Andre dan teman-teman sambil meninggalkan SMA dan pulang ke rumah. Di rumah aku tidak pernah berhenti memikirkan betapa menyenangkannya bermain basket tadi.
Tidak seperti biasanya, jika setiap hari aku merasa berat untuk berangkat ke sekolah, aku merasa harus berjalan di atas perapian setiap kali harus berangkat ke sekolah, tapi malam ini, aku merasa semangat dan tidak sabar untuk menunggu besok, untuk kembali ke SMA itu dan kembali bermain basket. Hari itu aku sudah siap dengan apa yang akan Angga lakukan padaku. Tapi anehnya, jam istirahat sudah tiba, tapi Angga dan kawan-kawan sudah tidak pernah lagi menggangguku. Dan ternyata, Andin, teman sekelasku, sudah melapor ke guru BK tentang kelakuan Angga kepadaku kemarin. Dan sebenarnya aku sudah tidak peduli lagi dengan mereka. Karena setiap jam istirahat tiba, aku selalu kabur membolos untuk bisa ikut bermain basket di SMA Harapan Muda. Hampir satu minggu aku membolos, akhirnya aku dipanggil oleh guru BK dan ditanya kenapa aku membolos. Dan waktu itu aku berbicara jujur bahwa aku bermain basket di SMA Harapan Muda. Dan waktu itu guru BK mengatakan kepadaku bahwa aku tidak boleh seperti itu. Aku tidak boleh membolos karena bisa berpengaruh terhadap nilai dan bisa membuatku tidak naik kelas. Karena aku juga merasa takut jika orang tuaku dipanggil ke sekolah dan tahu bahwa aku sering membolos, akhirnya berhenti untuk mengunjungi SMA Harapan Muda setiap jam istirahat dan jam pelajaran. Tapi semenjak saat itu, aku merasa hidup, semangat untuk kembali bersekolah semakin bergejolak. Aku semakin tidak peduli dengan apa yang Angga dan kawan-kawan lakukan. Karena yang dipikiranku adalah segera lulus dan bersekolah di SMA Harapan Muda, bertemu dengan Kak Andre dan kembali bermain basket bersama. Akhirnya aku menemukan hobi yang membuatku bersemangat. Waktu berlalu, aku lulus SMP dan berhasil masuk di SMA Harapan Muda. Beruntung, ketika SMA, Angga, Tio, dan Ray berada di sekolah yang berbeda. Aku dan Tio berada di SMA yang sama, sedangkan Angga dan Ray berada di sekolah yang berbeda. Di SMA Harapan Muda, aku bergabung di ekskul olahraga basket, dan olahraga itu membuatku lebih percaya diri, hingga membuatku banyak berprestasi dan berlomba di tingkat SMA. Setelah lulus SMA pun, di bangku kuliah, aku juga bergabung di UKM basket, dan aku selalu merasa senang dan selalu merasa menyenangkan ketika bermain basket. Semenjak bermain basket dan berprestasi ikut lomba basket, aku merasa orang-orang memandangku dengan bangga dan aku merasa bahwa aku bukan pecundang lagi seperti waktu SMP dulu. Aku tidak pernah marah atau menyesali apa yang terjadi padaku waktu SMP dulu. Karena andai saja aku tidak melarikan diri karena kabur akibat perbuatan dari Angga, mungkin aku tidak akan tahu dan tidak tertarik dengan basket. Dan harus aku akui kalau olahraga basket itu yang membuatku menjadi seperti sekarang ini. Menjadi guru olahraga di salah satu SD di kabupaten kelahiranku. Yeah.

Pro 2, itu dia tadi cerita kiriman dari Rian. Bagaimana dia bisa menemukan sosok dirinya yang sebenarnya ketika merasa putus asa dan merasa ingin menyerah. Sukses buat Rian, thank you so much, ceritanya yang sangat-sangat inspiratif. Buat teman Pro 2, kalau kamu punya cerita yang menarik tentang cinta, persahabatan, keluarga, atau mungkin cerita horor, bisa kamu ceritakan ke Naura lewat email akumauceritapro2@gmail.com. Aku tunggu cerita kamu ya.

0: dalam esensi buku.
1: Tentang Kamu adalah sebuah novel perjalanan hidup karya Tere Liye. Diterbitkan pertama kali tahun 2016. Tentang Kamu adalah sebuah novel yang menceritakan perjuangan zaman seorang pengacara muda dari Thompson untuk mengurus warisan Sri Ningsih. Sri Ningsih adalah seorang wanita asal Indonesia yang meninggal di sebuah panti jompo di Paris. Kematiannya dapat menjadi masalah karena Sri Ningsih meninggalkan harta warisan yang nilainya sangat besar. Novel Tere Liye yang berjudul Tentang Kamu merupakan sebuah novel yang bercerita tentang seseorang pengacara muda bernama Zaman Zulkarnain yang berasal dari Pulau Jawa, Indonesia. Setelah selesai menyelesaikan kuliahnya di London, Zaman bekerja di salah satu firma hukum London Thompson & Co. Zaman mendapat tugas untuk mencari ahli waris seorang perempuan yang bernama Sri Ningsih, perempuan yang berasal dari Pulau Bungin, Sumbawa, Indonesia. Sri Ningsih memiliki saham 1% pada salah satu perusahaan multinasional yang jika dihitung dalam rupiah, warisan tersebut berjumlah senilai 19 triliun rupiah. Namun, Zaman memiliki kendala yakni tentang informasi mengenai Sri Ningsih yang sangat terbatas, sehingga mengharuskan Zaman untuk menelusuri kehidupan Sri Ningsih. Zaman memulai perjalanannya dari tempat lahir Sri Ningsih di Pulau Bungin. Di sanalah Zaman bertemu dengan teman Sri Ningsih semasa ia kecil yang bernama Ode. Odelah yang menceritakan perjalanan hidup Sri Ningsih ketika tinggal di Pulau Bungin. Ibu Sri Ningsih yang bernama Rahayu meninggal dunia ketika hendak melahirkan Sri Ningsih. Sri Ningsih merupakan seseorang yang pekerja keras, terlihat dari pengalaman yang pernah ia alami. Dari pekerja pabrik hingga pada puncaknya membuka pabrik sabunnya sendiri dengan merek Nurahayu. Semuanya ia lakukan di Jakarta hingga akhirnya ia memutuskan pergi ke London dan menukar pabriknya dengan kepemilikan 1% saham multinasional. Di London, Sri Ningsih bekerja sebagai sopir bus 2 tingkat. Di sanalah Sri Ningsih menemukan kekasihnya yang berkebangsaan Turki. Sri Ningsih menikah dan sempat mempunyai 2 anak. Namun sayangnya, kebahagiaan Sri Ningsih berlangsung tidak begitu lama. Ia kembali mendapat cobaan dengan kematian sang suami tercinta. Sri Ningsih memutuskan untuk tinggal di panti jompo yang terletak di Paris. Sebelum meninggal, Sri Ningsih sempat membuat surat wasiat untuk pembagian harta warisan yang ia miliki. Akhirnya, Zaman dapat menyelesaikan tugasnya untuk mendapatkan ahli waris dari seorang Sri Ningsih. Cerita dalam novel ini berfokus pada Sri Ningsih, seorang perempuan dengan hati yang tulus, pekerja keras, sabar, dan penyayang. Namun, Sri Ningsih tidak menceritakan perjalanan hidupnya sendiri. Kisahnya diulik oleh Zaman Zulkarnain dari satu orang ke orang lain, menggabungkan sebagai puzzle yang masih acak dan secara umum, Zaman hanya sebagai pion untuk menceritakan tangguhnya seorang Sri Ningsih.
0: Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: viral ya? Katanya bisa bikin relax. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Emangnya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

Teman Pro 2. Seperti biasa, Oso bakal nemenin kamu nih di Music Live Chat ya, di hari ini di tanggal 30 Juli 2026. Pastinya bakal ngobrol-ngobrol santai dengan musisi-musisi terbaik Indonesia, Teman Pro 2. Hari ini Oso bakal ngobrol-ngobrol sama musisi asal Bandung ya, solois perempuan yang bernama Mita Palupi, Teman Pro 2. Tapi nanti ya, sekarang kita dengerin dulu nih lagu-lagu yang pastinya kece-kece banget, Teman Pro 2. Dan juga jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat teman Bro 2. Sekarang Oza sudah tidak sendiri. Oza sudah bersama dengan Mita Palupi. Selamat malam Mita.
1: Selamat malam Kak Oza.
0: Hai. Ini siapanya Mita The Virgin nih kalau boleh tahu.
1: Waduh. Harapannya sih siapanya ya. Sayangnya enggak tapi.
0: Mita apa kabar Mita?
1: Baik Kak Oza, Kak Oza apa kabar?
0: Alhamdulillah baik juga ya. Mita.
1: Iya.
0: Ini Mita Palupi teman Pro 2 seluruh Indonesia ya. Mungkin banyak yang belum tahu teman Pro 2 karena Mita ini merupakan penyanyi pendatang baru dari Timur Tengah.
1: Aduh,
0: benar nggak? Lalu ada ini nggak sih? Ada apa namanya? Apa ada naturalisasinya nggak sih? Naturalisasi. Apa namanya?
1: Ya,
0: ada
1: ya.
0: Ada blasterannya nggak sih? Ada turunannya nggak sih?
1: Iya. Timur Tengah itu sih ya, blasteran banget. Yang satu sisi timur, satu sisi tengah.
0: Oh serius lu? Keturunan Timur Tengah?
1: Iya.
0: Warga Condet berarti? Bukan?
1: Kali ini Timur Tengahnya Jawa Timur dan Jawa Tengah.
0: Ya Allah, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Oke, tapi hidung lu mancung soalnya. Maksud gua,
1: oh, iya, iya.
0: Maksud gua menggambarkan orang-orang naturalisasi dari Timur Tengah. Bukan berarti
1: harapannya
0: ya?
1: Harapannya begitu juga.
0: Jawa Timur dan Jawa juga Timur. Jawa Tengah.
1: Betul.
0: Jawa Timurnya mana?
1: Surabaya,
0: area-area Surabaya.
1: Iya.
0: Jawa Tengahnya Semarang.
1: Jogja.
0: Bukan. Jogja
1: itu sebenarnya bukan Jawa Tengah sih ya,
0: iya.
1: Sendiri.
0: Tapi masih masuk di daerah Jawa Tengah.
1: Betul.
0: Luar biasa. Ini perpaduan yang sangat luar biasa ya, Surabaya dan juga Jogja. Ahmad Dhani dan juga Eros Chandra.
1: Wah. Jadi apa?
0: Jadilah Mita Palupi. Oh, iya. Tapi kalau gue boleh tahu awal apa ya? Awal karir atau mungkin awal interest lo di dunia musik sebagai penyanyi itu dimulai kapan Mita?
1: Sebenarnya awal interest itu pas kencengnya ya, pas waktu pandemi. Karena kan di rumah aja terus kayak bingung ngapain kan. Basicnya tuh dulu aku sempat belajar gitar tapi ya nggak belajar banget juga. Jadi kayak waktu pas pandemi bingung ngapain ya terus yaudah deh genjreng aja nih mulai gitar.
0: Belajar gitar tuh?
1: Iya kayak mengingat kembali apa yang udah dipelajarin gitu kan. Terus ya udah mulai saat itu tuh awalnya cover-cover doang Kak.
0: Oke.
1: Okay. Cover-cover nyanyi up di story. Saat itu pun Instagram aku jujur masih private. Jadi yang saat itu ngerespon tuh justru dari followers dari teman-teman aku sendiri.
0: Oke. Okay.
1: Makin lama kok lumayan ya.
0: Lumayan apa nih?
1: Lumayan kenceng nih yang merespon gitu kan kayak.
0: Lu nyanyi apa awal-awal tuh? Di konten Instagram lu yang masih di private
1: sih,
0: itu.
1: Ya,
0: private cover. Private lagi. Cover apa?
1: Saat itu sih aku emang suka kayak Paramore gitu kan. Jadi ya udah
0: bocah Paramore dia.
1: Bomor. Bukan ya.
0: Hayley William
1: Parahoy.
0: Ini Yai ya, Yai. Yai kan Paramore juga tuh.
1: Oh iya.
0: Enggak ya? Salah ya. Terus akhirnya lu cover Paramore. Lagu apa Paramore yang lu cover?
1: Waktu
0: Only
1: itu,
0: Exception.
1: Iya.
0: Dikit dong boleh dong. Gak ada gitar ini ya? Jing jing jing jing jing jing jing jing jing gitu. Coba dong dikit dong. Gue salah satu lagu Paramore yang gue suka adalah The Only Exception. Karena liriknya menurut gue itu bagus banget dan penjiwaannya Hayley Williams menyanyikan lagu itu tuh luar biasa.
1: Benar.
0: Coba dong dikit dong. Gimana sih? Gue penasaran deh kenapa teman-teman lu pada kenceng tuh ya komen apa namanya?
1: Iya, waktu itu reply komen. DM, komen-komen di Instagram yang masih private itu.
0: Boleh enggak sih sedikit nyanyiin Paramore? Coba-coba gimana?

0: itu versi yang waktu itu lo cover.
1: Lupa. Tapi kurang lebih begitu.
0: Tapi lo memang apa namanya, genre musik yang menginfluence lo tuh Paramore gitu.
1: Salah satunya ya.
0: Terus?
1: Mungkin pas dari aku kecil ya, kakak aku tuh lebih ke suka dengerin ya yang di era-era itu enak-enak aja. Kayak misalnya Green Day itu juga Green aku suka banget.
0: Kakak lo cowok berarti?
1: Cowok.
0: Oke. Okay.
1: Green Day, terus Cranberries juga.
0: Oke. Okay. Terus?
1: Itu sih majority tiga terbesar yang
0: kalo aku sering
1: dengerin. Kalau Indonesia macam-macam ya, cuman lebih ke kayak Ceylon Seven, maksudnya okay. Yang saat itu lagi booming apa?
0: Happening aja ya.
1: Cuma memang lebih banyak yang itu sih, tiga band itu.
0: Dan setelah lo mengcover dengan Instagram yang masih private, lo buka tuh Instagram lo berarti.
1: Nah ini agak lebih panjang ceritanya.
0: Gak apa-apa, ceritain aja.
1: Jadi setelah cover-cover terus ternyata lumayan oke tanggapannya gitu ya, responnya dari teman-teman aku, akhirnya aku mulai diajakin untuk bikin lagu sendiri saat itu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ada teman aku yang kayak, ayo dong isi lagu gue gitu kan. Terus ya udah.
0: Siapa temennya namanya?
1: Ada deh teman aku.
0: Oh gitu. Teman lama.
1: Teman lama.
0: Oh berarti udah follow lu lama tuh dia tuh.
1: Iya, memang saat itu.
0: Udah ngincer.
1: Nggak tahu juga ya. Terus, cuma terus. Saat itu kayak, ayo kita collab gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kan. Tapi lagunya ada jadi rilis ya satu. Nah abis gitu akhirnya aku melihat dia bikin lagu, aku pengen juga gitu kak, bikin lagu kayak apa sih rasanya, aku coba-coba lo bikin lagu sendiri kak.
0: Bikin lagu sendiri
1: bikin
0: berarti?
1: Bikin lagu sendiri, under project, bukan nama aku saat itu, jadi ada nama projectnya. Karena saat itu pun aku dibantuin sama beberapa orang untuk isi musik kan.
0: Oke.
1: Okay. Jadi udah bikin lagu, satu kan Nothing To Lose saat itu ya, kayak masih private, tapi rilis lagu dengan nama yang bukan Mita Palupi gitu. Jadi orang juga sebenarnya gak tahu-tahu banget, tapi okay. Aku repost-repost gitu lah. Nah, abis gitu jadi project itu namanya Archaic Solace, kayak aku cari-cari aja
0: itu
1: lah.
0: Itu genrenya apa?
1: Alternatif,
0: alternatif
1: juga sih, iya aku rilis. Nah pas di lagu ketiga ya waktu itu, sama karena aku masih private yang reply ya mereka-mereka ini.
0: Teman-teman
1: kan.
0: Aja lah ya.
1: Betul, tapi itu benar-benar ramai banget kak. Jadi
0: di, ini udah di lagu sendiri nih,
1: lagu
0: udah mulai
1: sendiri.
0: Rame.
1: Okay. Tapi ya rame dalam standar aku ya.
0: Iya.
1: Jadi udah mulai rame gitu, aku kayak wah. Sampai akhirnya, ayo aku ketemu sama salah satu influencer.
0: Oke. Okay.
1: Namanya Filosofi Gitar, bisa dicek juga, itu adalah salah satu orang yang juga berjasa dalam perjalanan ini.
0: Oke. Okay.
1: Jadi aku dinasehatin lah sama dia kayak Mit.
0: Apa tuh disuruh ke Gunung Kawi? Enggak.
1: Iya. Oh. juga dicoba.
0: Terus.
1: Aku disuruh bertapa. Oh. Jadi aku disuruh buat kalau misalkan kayak bikin lagu sayang kalau yang denger cuman itu aja.
0: Teman-teman sendiri aja.
1: Betul. Jadi akhirnya udah open aja ininya IG-nya terus okay. Konten bareng enggak. Jadi saat itu konten diperkenalkan sama Filosofi Gitar
0: ini. Filosofi Gitar ini.
1: Betul. Nah, dari situ lumayan jadi nama-nama followers gitu oleh dari situ okay. Sih. Sampai akhirnya berlanjut ketemu sama Mas Chandra juga. Yang sekarang menjadi produser dari lagu-lagu single aku. Jadi lama-lama juga mulai diyakinkan kayak okay, nih Mit, ayo kita berproject bareng. Keluar waktu itu yang Mas Chandra jadi vampir. Itu juga salah satu konsep dari Mas Chandra gitu kan. Akhirnya project berdua berjalan terus lama-lama ada project solo juga yang diproduserin sama Mas Chandra ini. Ya udah berlanjut sampai sekarang deh. Bandung ini lagu kedua kebetulan yang aku rilis atas nama aku sendiri.
0: Oke, okay. Berarti tadi sama filosofi gitar.
1: Filosofi
0: ya?
1: Gitar.
0: Itu tapi masih sering bikin konten sekarang.
1: Belakangan udah mulai jarang sih kak, tapi setahun kebelakang ini udah mulai jarang, tapi sebelumnya sih sering banget.
0: Waktu bikin konten sama Filosofi Gitar, itu lagunya lagu apa aja? Paramore juga kah?
1: Ada lagu sendiri kak, okay. Yang lagu sendiri apa Under Archaic Solace itu, project itu.
0: Jadi gitu. Project itu sama mereka berarti ya?
1: Dipromosiinnya aja sama Filosofi Gitar, tapi itu macam-macam, ada kayak teman aku yang dari Jogja ikutan di situ, ada aku bareng sama ada gitaris juga namanya Cute Papa, ada di satu single duet sama Cute Papa, jadi cabut-cabutan ya.
0: Wow,
1: gitu kak,
0: luar
1: seru
0: biasa
1: banget.
0: Karena teman berdua percaya atau nggak percaya teman itu adalah berkah ya. Kadang-kadang teman itu bisa membawa karir kita jadi semakin menanjak.
1: Ya amin.
0: Kan? Abis ini bakal kita bahas lagu terbaru dari Mita Palupi yang berjudul apa Mita?
1: Bandung.
0: Bandung ya. Tapi nanti teman pro 2 setelah lagu-lagu yang satu ini cuma

0: Masih di Music Live Chat teman Pro 2, masih barengan Mita Palupe. Wow, wow, wow, wow. Perempuan keturunan Timur Tengah ya, Jawa Timur, Jawa Timur dan Jawa juga Jawa Tengah, boleh juga tuh buat jokes bapak-bapak ya. Tapi kan lu keturunan Jawa Timur dan Jawa Tengah nih. Mm-mm. Tapi lagu lu ini berjudul Jawa Barat, Bandung. Ini kenapa lu menciptakan lagu dengan judul nama kota, Mita? Ini lagu baru lu tulis atau udah lama sih?
1: Baru banget. Ini apa istilahnya ya, Kak?
0: Apa tuh?
1: Tiba-tiba aja, Kak.
0: Gimana proses penciptaan lagunya waktu itu?
1: Jadi suatu hari aku tuh ada bisnis trip ke Bandung.
0: Oke.
1: Terus ya standar lah ya, di Bandung abis ada kegiatan gitu, malamnya nongkrong kan.
0: Nongkrong di?
1: Di daerah, ya aku lupa lagi, Buah Batu deh pokoknya.
0: Di Buah Batu, oke.
1: Aku lagi di daerah situ. Nah terus teman aku itu nitip sesuatu, Kak, di minimarket. Nah nyari minimarket tuh yang, karena udah malam kan ya. Jadi nyari minimarket itu nyari yang 24 jam. Akhirnya aku ke Braga, Kak, bela-belain karena teman aku sakit lah saat itu.
0: Jadi dari Buah Batu, temen tuh nitip sesuatu karena dia sakit, lo jadi ke Braga.
1: Jadi ke Braga, gitu. Akhirnya kan kalau Braga rame ya, gitu. Sampai malam tuh rame banget. Nah aku overheard berbagai cerita orang-orang lah sepanjang aku jalan kaki di Braga itu. Kayak cerita apa, gitu. Mungkin karena malam juga ya, mereka kayak udah mulai ceritanya kenceng-kenceng gitu, Kak. Ya aku denger, oh kepikiran. Aku pun kan sebetulnya pernah, aku kuliah di Bandung, Kak.
0: Di mana?
1: Di Unpad.
0: Unpad, oke.
1: Gitu. Terus? Jadi ya udah aku kayak merasa kayaknya Bandung ini punya kisahnya sendiri-sendiri ya di masing-masing orang. Kayaknya lucu juga ya kalau dijadiin lagu gitu. Makanya lagu aku tuh depannya gini, Kak. Bandung bukan cuma milikku atau milik teman-temanku, lalu siapa? Kayak gitu. Jadi kayak aku nyeritain Bandung ini sebenarnya punya banyak orang.
0: Oke.
1: Punya banyak orang yang, orang-orang ini tuh punya ceritanya masing-masing gitu di kota tersebut.
0: Wih, ini ya, cocok nih buat Bapak KDM nih ya, dijadiin jingle nih, tolong nih Bapak KDM.
1: Oh, Bapak KDM didengarkan. Iya,
0: karena udah di hook jadi depan ya kan. Betul. Tadi apa, Bandung?
1: Bukan cuma milikku.
0: Bukan cuma milikku.
1: Atau milik teman-temanku.
0: Atau milik teman-temanku. Gitu. Tetapi Bandung milik kita bersama.
1: Iya, benar.
0: Ayo Bapak KDM, bolehlah. Di WA ya, ozanya dulu. Tapi lu nulisnya berarti itu di malam pas
1: udah pulang berapa hari sih, Kak?
0: Oke, udah pulang beberapa kali tapi tetap kepikiran.
1: Iya, pas pulang tuh kayak bikin lagu tentang Bandung deh gitu, Kak. Aku jadi mau tanya, Kak Oza ada kenangan tersendiri enggak di Bandung? Oh.
0: Bandung itu menurut gua ya, punya, bukan punya kenangan ya, punya beberapa hal-hal yang ikonik ya. Kemarin gua baru dari Bandung juga, habis mampir ke teman-teman radio juga. Bandung tuh sekarang lebih hidup banget ya.
1: Benar.
0: Apa namanya, kayak jajanan, terus coffee shop, terus udah mulai padat lah menurut gue. Itu sih luar biasa Bandung ya. Kalau Bandung paling terkenal ya memang fashionnya,
1: iya.
0: Terus cewek-ceweknya gelis-gelis.
1: Bener.
0: Ya kan, KDM-nya sekarang juga makin terkenal. Oh, dan iya, menurut gue makanan di Bandung enak-enak sekarang.
1: Iya, Kak, Bandung gak bisa diem sekarang. Untuk kayak banyak banget makanan viral yang kalau kita mau makan antrinya, Kak.
0: Iya.
1: Parah.
0: Asli, itu
1: banget.
0: Aja. Apa? Apa yang makan itu?
1: Kantin.
0: Bukan, warung apa? Rumah makan apa? Siapa apa gitu ya, gue lupa. Yang ada Jukut itunya juga ngantri juga kan siang-siang.
1: Iya, Jukut goreng.
0: Luar itu, biasa loh,
1: iya, Bandung.
0: Keren. RRI Bandung luar biasa ya.
1: Bener.
0: Tapi selain itu, lu nulis di lirik itu, selain Bandung bukan milik kamu doang, di situ ada lirik apa lagi tuh di dalam lagu itu?
1: Ada Braga tuh akhirnya aku masukin ke

0: beli obat ya.
1: Iya lagi.
0: Tapi selain Braga ada lagi gak? Ada lagi gak? Maksud diri, karena gue gak dapat ini nih liriknya nih. Apa ada lagi gak?
1: Selain Braga aja kak.
0: Braga aja.
1: Karena benar-benar saat itu aku larinya ke Braga kak. Oh, okay. Buah batu ada cuma agak kepanjangan ya kak kalau dilirik. Jadi Braga tuh lebih catchy.
0: Oke. Gue kira ada Cihamplas ya teman Bro dua gak ada.
1: Atau
0: ya?
1: Ini kak yang susah disebutin.
0: Apa tuh?
1: Cimbeluit.
0: Cimbeluit. Cimbelut. Tapi di proses produksinya ini lo dibantu sama siapa aja sih, apa memang lo sendiri aja yang ngerjain lagu Bandung?
1: Enggak, nah ini sama produser aku Mas Chandra. Okay. Jadi Mas Chandra tuh totally yang dia kerjain benar-benar musiknya dari nol.
0: Oke.
1: Okay. Gitu
0: dia. Chordnya dia yang nyari.
1: Aku sih. Okay. Jadi terus? Aku udah lirik sama apa istilahnya ya, notasi ya.
0: Notasi.
1: Udah sama chord gitu. Hmm? Mas Chandra yang menjadikan itu ke dalam sebuah lagu yang bisa kita dengarkan di semua digital platform saat ini.
0: Jadi itu diproduseri oleh Chandra.
1: Betul.
0: Semua instrumennya diisi sama Chandra.
1: Betul.
0: Oke.
1: Okay. Katanya dong kak, aku recordingnya di mana?
0: Oh gitu. Recordingnya di mana sih? Enggak. Gue mau tanya karena gini. Setiap musisi itu kan punya tempat recording favoritnya masing-masing.
1: Betul.
0: Tergantung dengan apa namanya PW-nya masing-masing.
1: Betul.
0: Ya kan. Nyamannya sama operatornya juga, ya kan. Kalau lo waktu itu recordingnya di mana?
1: Asik. Aku di Sweet Spot Music Studio.
0: Kenapa lo recording di sana murah?
1: Karena pertama ya, aku sudah percaya sekali dengan output kak.
0: Oke. Okay.
1: Sebagai orang-orang awam seperti aku yang nggak terlalu tahu tentang bagaimana membangun sebuah musik ya kak. Aku taunya cuma mendengarkan, oh ini musiknya cocok apa enggak okay. gitu kan. Nah aku ngerasa outputnya dari Sweet Spot tuh sangat memuaskan. Aku dibayar berapa ini ya?
0: Jadi lo rekaman di Sweet Spot dan akhirnya menelurkan lagi namanya Bandung ini.
1: Betul, dari lagu pertama sebetulnya juga di Sweet Spot.
0: Wow, luar biasa teman Pro 2. Jadi buat lo yang penasaran, langsung aja gue puterin Bandung dari Mita Palupi. Bisa lo denger ya. Kalau menurut lo nih Mita, lagu Bandung ini paling cocok didengar pada saat apa?
1: Pada saat hati butuh untuk dihibur dan ingin mengenang apa yang terjadi di Bandung.
0: Oke, kita dengerin dulu ini dia. Mita Palupi dengan Bandung, teman Pro 2.

0: Teman berdua masih barengan Osa dan juga Vita Palupi. Hey. Vita,
1: ya.
0: Tadi kan kita udah dengerin Bandung ya.
1: Betul.
0: Dan harapan dari Vita nih untuk single terbarunya Bandung, apa sih yang bisa disampaikan ke teman berdua untuk lagu Bandung ini?
1: Yang aku harapkan, semoga teman-teman yang mendengarkan Pro 2 ini ya, kalau misalnya

0: teman-teman Pro 2. Mungkin yang lagi liburan di Bandung ya.
1: Betul.
0: Mau dari mana aja kalau lagi di Bandung pakai sound lagunya Mita Palupi yang berjudul Bandung.
1: Bandung.
0: Wih, lengkap ya. Tapi harapan lo buat single Bandung ini apa sih, Mit?
1: Harapannya adalah itu sih, banyak didengerin, banyak dinikmati, dan banyak dipakai juga soundnya.
0: Itu aja teman Pro 2, gak muluk-muluk ya. Tapi kalau teman Pro 2 kepo nih, pengen tahu akun Instagramnya Mita, akun TikToknya, atau mungkin ada akun-akun media sosial lagi, bisa kemana Mit?
1: Mita _ Palupi, semuanya sama.
0: Mita _ Palupi.
1: Betul.
0: Baik itu Instagram,
1: TikTok, YouTube.
0: Udah ya.
1: Tapi kalau cari kayak di Spotify atau di DSP, Mita Palupi.
0: Mita Palupi aja teman Pro 2. Oke, thank you Mita Palupi sudah mampir ke Pro 2 seluruh Indonesia malam hari ini.
1: Terima kasih juga Kauza udah membolehkan aku hadir
0: boleh
1: sini.
0: Boleh kali ya, akapela.

0: segitu.
1: Jadi Reve emang sedikit ya berarti?
0: Ya gitu.
1: Oke.
0: Bandungnya tuh justru di first-nya.
1: Bandungnya justru ada di depan ya teman Pro 2. Betul. Thank you Mita Malupi, dan pastinya thank you banget untuk seluruh teman Pro 2 yang udah dengerin MLC di malam hari ini. Kalau begitu, Osa pamit. Abis ini bakal dilanjut dengan penyiar-penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia. Osa pamit.
0: Saya juga pamit, Mita Malupi.
1: Dadah teman Pro

0: Your favorite song on your favorite radio.
1: Radua, teman terbaik kamu.
2: 96,8 FM Radua RRI Makassar, teman terbaik kamu. Yes, teman Radua jaga malam ditemani dengan Ihsan untuk edisi hari ini. Dan di jam 9 malam untuk hari ini kita sudah ada di zona komunitas ya teman Radua untuk edisi hari ini teman Radua ya. Dan untuk zona komunitas aku bakalan bahas tentang komunitas yang paling aktif, benar-benar sibuk, yang sering diskusi, meet up, workshop, networking. Ini bagus banget sih sebenarnya teman Pradua yang bisa bikin kamu terus berkembang ya teman Pradua ya. Siapakah dia? Jangan kemana-mana, kita bakal bahas tetap segera di 96,8 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik.

0: Selamat siang, mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

ini bakalan kita bahas untuk komunitas yang bisa menambah aktivitas kamu. Ya benar lah pastinya ya, ikut komunitas pasti kita pengen satu aktivitas yang bisa membuat kita jadi lebih functionable ya teman berdua ya. Yang pertama adalah komunitas developer dan teknologi. Ini Google Developer Groups Indonesia. Ini biasanya rutin mengadakan meetup, workshop, hackathon, event AI, Android, cloud, serta web di teman berdua. Terus juga ada React.js Indonesia. Ini salah satu komunitas React terbesar. Dan katanya nih teman berdua, puluhan ribu anggota di Telegram dan lebih dari 100 acara telah diselenggarakan. Terus ada Python Indonesia, dan ini juga aktif mengadakan meetup dan juga diskusi pemrograman. Di Ops Indonesia, komunitas yang untuk iCloud dan pastinya kebernetan di CI/CD dan juga infrastruktur di teman berdua ada buat kamu. So, maybe ini kayaknya komunitas developer dan teknologi sangat sering buat yang namanya diskusi, meet up, workshop dan juga networking.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana

Dasar teman Pradua lanjut lagi. Dan lagi teman Pradua di zona komunitas untuk edisi hari ini. Nah, startup and businesses ini sangat luar biasa, apalagi mungkin yang berbasis di Indonesia Timur, Indonesia Tengah, capital city, Makassar, Jakarta, terus Papua gitu teman Pradua. Ya, startup grid Indonesia ini yang katanya rutin bersama founder, investor, dan juga praktisi startup yang biasanya berpusat di Jakarta mengadakan hal tersebutnya. Terus ada Indopreneur nih. Indopreneur ini komunitas wirausaha yang juga aktif berbagi pengalaman bisnis dan masalah-masalah yang ada di dunia bisnis, mungkin yang spesifik tentang bisnis apa yang kalian punya gitu teman berdua. Terus ada Open Source. Open Source juga ini adalah komunitas di Indonesia yang berfokus pada kontribusi open source, dokumentasi, proyek bersama, edukasi, teknologi. Pokoknya dalam komunitas bisnis juga kalian bakalan jadi super sibuk dan juga akan menambah wawasan kalian dengan

menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi KWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game,

lagi teman Pradua, lanjut lagi di teman Pradua ya. Kita bakal kasih tahu kamu kalau misalnya komunitas-komunitas yang biasanya sangat sibuk dan super sibuk di teman Pradua ya. Ada komunitas-komunitas programmer Indonesia yang dirangkum dalam IMPHNEN ya. Bacanya IMPHNEN, benar ya? Entahlah ya teman Pradua. Ini adalah salah satu komunitas programmer terbesar di Indonesia yang mengklaim lebih dari 250 ribu anggota yang tersebar di berbagai

Wells Indonesia yang biasa bikin webinar, workshop, mentoring, networking, dan berbagi desainer produk dan UX ada di sana nih teman Produa. Selain itu untuk data science dan juga AI, sekarang untuk data science Indonesia ini aktif mengadakan webinar juga bootcamp sampai dengan diskusi mengenai AI, machine learning dan juga analitik di teman Produa. Kalau memang tujuan kamu adalah mencari komunitas yang ramai untuk networking, peluang karir di bidang teknologi, ini bisa banget nih kamu cari yang udah saya sampaikan tadi di teman Produa.

0: gituan ya.
1: Wah, lancang sekali kamu, Raya. Di, gak asik kamu, Ray.
2: A few moments later.
3: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Ray.
3: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Ray? Ini tuh bau baju baru.
3: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya, Ran. Badan aku bentol-bentol.
4: Lah, gak, tunggu aku, gak.

Zona Komunitas. Habis ini kita bakal melangkah lagi untuk menjaga kamu di malam hari ini, teman kedua. Dan kita bakalan hadir di notifikasi malam, dan kamu bisa gabung 0811 10968 di RRI Skot Podo Makassar lewat di Instagram kita, atau kamu bisa gabung lewat RRI Digital nih teman bro, di kolom komentar Podo Makassar kamu bisa gabung di sana. Dan kita bakalan tanya buat kamu nih teman Podo, apa sih yang udah kamu lewati untuk hari ini, keseruan apa dan hal yang menyenangkan apa dan tidak menyenangkan apa.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

kalian semuanya teman Prodo yang udah saja di 96,8 FM Prodo RRI Makassar, sambil mungkin puterin lagu-lagu yang bisa bantu kamu jadi lebih relax gitu teman Prodo ya. Nah, aku tadi udah kasih tau nih kalau misalnya kamu nih punya pengalaman untuk hari ini yang mungkin baik, buruk, pokoknya apapun nih teman Prodo yang sudah kamu lewati hari ini, dan juga ini bakalan kamu simpan dan kamu harus rilis untuk malam ini supaya kamu bisa beristirahat dengan baik dan juga besok bangunnya lebih segar lagi ini teman Prodo. Gabung di 08 11 10 968 atau di area Discord Prodo Makassar, di Instagram kita area Discord Prodo Makassar, atau di area digital teman Prodo, saya bakalan buka buat kamu. So don't go anywhere, keep running on dan support KFM Prodo area di Makassar, teman terbaik kamu.

0: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
1: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
0: Kamu sendiri? Kenapa pohon? Kok aku lihat? Kamu gak pernah tinggi?
1: Gak tahu nih. Sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
0: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
1: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Oke, okay, teman kedua, ternyata udah lumayan rame nih ya teman-teman kita yang pengen sharing tentang pengalamannya untuk hari ini. Oke, okay, aku kenila nih teman kedua ya. Pengalaman hari ini adalah luar biasa kak, sangat menyenangkan yang terjadi hari ini. Saya berhasil menyelesaikan pekerjaan saya yang sudah lama tertunda dan hasilnya lumayan memuaskan. Dan ini buat saya merasa lebih senang karena saya merasa lebih lega, percaya diri, dan juga bisa mengurangi beban pikir yang sudah lama ini ada di Nila nih kak. Wih, Nila, baik banget kamu ya Nila ya. Kamu hebat banget Aimin ya teman berdua ya. Kamu bisa melewati hari ini dengan baik dan juga berusaha terus untuk bisa merasa jauh lebih baik juga. Oke, okay. Isan masih tungguin kamu nih teman berdua. Mungkin karena masih malu-malu nih teman berdua, boleh deh ya. Sebenarnya sudah ada L sih teman berdua udah gabung juga. Tapi sebenarnya aku mau bacakan sekarang. Tapi gak apa-apa ya, kita bacakan sekarang ya L ya. L katanya nih, pengalaman hari ini lumayan mengecewakan dan juga membuat saya jadi bad mood nih kak dari pagi. Rencananya saya akan melakukan sesuatu nih kak untuk hari ini, tapi batal secara mendadak dan waktu yang sudah disiapkan menjadi sia-sia. Padahal biaya, tenaga, dan juga semuanya itu sudah dipersiapkan dengan matang. Wish L. Tapi mungkin siapa tahu ini gara-gara kejadian ini kamu bakalan terhindar dari sesuatu yang buruk kan El ya. Jadi mungkin kamu masih ditolong lah atau dijaga sama yang maha kuasa kan. Dan saya lebih merasa lebih ini sih kak, harus lebih fleksibel dan tidak terlalu bergantung pada suatu rencana. Benar El, benar sekali ini sebenarnya El. Sebenarnya kalian sudah tahu sih jawabannya masing-masing teman berdua tentang mungkin permasalahan yang kamu lewati atau mungkin kamu hadapi hari ini, tadi, dan yang akan datang mungkin. Tapi kembali lagi nih teman berdua, apakah itu akan bisa jadi reflektor buat kita atau kita yang jadikan bad mood kali gara-gara masalah ini?

0: nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Nih.
0: Ada kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kan ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul! Papa ngegau sih!
1: Bisa aja jadi, nih anak, zaman kita mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan.

Stretcher with Isa, teman pro 2 aja jam malam, masih menemani kalian semua dan juga notifikasinya udah ting ya. Nah, tadi udah ada pengalaman buruk mungkin hari ini yang sudah terjadi dan juga pengalaman terbaik yang sudah dilalui oleh L dan siapa tadi satunya, Di? Oh, Nila. Oke deh. Selanjutnya nih teman pro 2 ada Agung. Ini ada satu momen, Kak, yang membuat saya gugup dan juga merasa tertekan. Saya harus berbicara di depan beberapa orang tanpa persiapan yang cukup. Dumba-dumba kayak ini, Agung, karena memang momennya ini teman berdua ya. Dan pastinya bagaimana akhirnya kita bisa menjalani dan menghadapinya gitu teman berdua ya. Kalau saya sih, kamu harus tetap tenang, berbicaralah mungkin perlahan, terus juga fokus pada inti pembicaraan yang pengen kamu sampaikan gitu. Kayak ya apapun yang terjadi, let's do it aja, just do it aja. Kalaupun salah ya gak apa-apa, jadi nanti bakal bisa kita perbaiki, kan Agung. Gung, gimana Gung? Oke, selanjutnya kita ke Nisa. Nisa, Kak, ada kejadian yang membuatku takut dan juga khawatir nih. Saya khawatir membuat kesalahan saat mengerjakan tugas penting akhir sekolah. Oh, kemarin. Tapi ternyata setelah aku lakukan dan terbukti tidak, saya bisa diperiksa kembali. Hasilnya pekerjaannya ternyata cukup baik dan juga cukup memuaskan. Tuh, ini musuh ke orang semuanya sudah tahu dia bilang bakalan ya bebas saja gitu ya, bisa jadi semua lalui asalkan kita bisa cari solusinya dulu, cari susahnya apa. Nah kalau misalnya sudah nih pasti bakalan terjalani, terlewati nih guys, jadi tenang aja, all is well.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar. Sebelum saya lanjut lagi bacakan buat teman-teman semua yang udah gabung nih ya. Memang buat kalian semua yang melewati suatu permasalahan untuk hari ini, sebenarnya sih saya mau kasih tau kamu kalau misalnya kamu harus tetap bersyukur. Pertama bersyukurnya apa? Kamu masih diberikan kesehatan nih teman Pro 2. Dan kesempatan juga ya pastinya, kesempatan kesehatan gitu. Masih sempat sehat, masih sempat bisa beraktivitas, masih sempat bisa melakukan banyak hal karena kamu sehat gitu teman Pro 2 ya. Yang kedua, kamu masih bisa menikmati makanan yang kamu suka, yang enak, minuman yang kamu suka, yang enak gitu teman Pro 2 ya. Itu kamu harus tetap bersyukur. Yang ketiga, di teman Pro 2, kalau kamu masih punya dukungan dari keluarga, teman, sahabat, kerabat, sepupu, saudara, itu adalah salah satu hal yang bisa membuat kamu patut bersyukur nih, karena hal-hal sederhana bisa membuat kamu terasa lebih

0: kecil, berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil, aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua,
1: aku pengen kulit aku putih, peri kecil.

0: Sebel, aku selalu dibilang paling item.
1: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
0: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan?

Nah teman berdua, thank you so much udah gabung bareng Gisa untuk edisi hari ini. Dan aku mau ngucapin, apapun yang kamu lakukan, just do it yourself. Jangan mau bergantung sama orang, hadapi, face it, and then reflect it. Ya teman berdua, kalau misalnya kamu sudah melewatinya, ya kamu harus merefleksikan diri kamu kalau misalnya memang masalah ini berat, dan juga harus kamu punya strategi untuk bisa mengatasinya. Oke, okay. And it's time to meet really sound from here teman berdua. Terima kasih udah temenin Isa dari tadi. Nah, udah jaga malam bareng-bareng dan juga udah kirim-kirim notifikasinya untuk edisi hari ini. And sampai ketemu besok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.

menyetir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Prancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan.

Jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar.

Kita sering merasa sulit memaafkan orang yang telah menyebabkan kita menderita. Memang itu bukan perkara yang mudah. Tetapi sesungguhnya, memaafkan bukanlah untuk kepentingan mereka yang bersalah kepada kita, melainkan untuk kebaikan diri kita sendiri. Merasa marah, benci, atau sakit hati setelah seseorang menyakiti kita pada sebuah peristiwa tertentu, berarti kita mengizinkan orang tersebut menyakiti kita secara terus-menerus. Sahabat, mengapa kita mengizinkan orang tersebut menikmati kesenangan terus-menerus, meski mengetahui bahwa hidup kitalah yang terus menderita akibat perlakuannya? Mengapa tidak sebaliknya? Kita menunjukkan bahwa kita telah move on dan hidup dengan baik. Dengan begitu, kita telah menghentikan rasa senang mereka terhadap penderitaan kita. Bukankah itu pilihan yang lebih baik? Kata maaf tidak akan membuat yang terlambat jadi tepat waktu. Kata maaf juga tidak akan membuat yang terlanjur tersakiti jadi sembuh sedia kala. Kata maaf, apalagi, juga tidak bisa mengembalikan yang telah pergi. Menghapus salah menjadi benar, yang rusak seketika menjadi baik. Tidak bisa. Tapi kata maaf yang tulus dan ikhlas melampaui ukuran itu semua, melewati ukuran dunia. Kata maaf bisa menyiram hati menjadi lebih cemerlang, bening, damai, dan itulah hakikat memaafkan. Sahabat, memaafkan itu membebaskan diri dari jeruji besi keterpurukan.

0: kok bisa banjir ya?
1: Bisa, tapi pasti bisa dicegah. Pertama, jaga lingkungan sekitar. Jangan jadikan sungai atau selokan sebagai tempat pembuangan sampah. Kedua, lakukan program tebang pilih dan reboisasi tanam tunas pohon baru setelah menebang pohon berkayu untuk regenerasi hutan. Ketiga, buat sumur resapan agar air hujan lebih cepat diserap tanah. Keempat, rutin bersihkan saluran air. Bersihkan dan perbaiki saluran air secara berkala agar tidak tersumbat. Peduli sekarang atau merugi di kemudian hari.

0: pendaftarannya belum ketutup loh.
1: Ah, udahlah, cuma netes doang. Leganya.
2: Habisin dong, lumayan itu airnya.
1: Ah, udahlah, ntar begah akunya.

0: perang yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya.
1: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap

42 dimanapun kamu berada, ini kelas 6,8 RR Perdo FM yang langsung dipancarkan dari Jalan Regurannya nomor 3 Makassar. Berada di udara untuk mengisi serangkaian acara siaran kami di hari ini, hari Jumat, tepatnya di tanggal 31 Juli 2026. Dan yang bertugas pagi ini juga tidak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk hari ini. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kapas, kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firmansyah Esos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Maba'ad, teman pro dua yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama yang sempurna. Ia mengatur seluruh aspek kehidupan manusia mulai dari ibadah, muamalah hingga akhlak. Namun, di tengah kehidupan modern yang penuh dengan godaan dan tantangan, banyak orang yang terjebak dalam perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Padahal, sebagai muslim, kita wajib menjaga diri dari segala perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 19. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Dan ayat ini mengingatkan kita untuk senantiasa mengingat Allah dan menjauhi perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Teman prodo yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa contoh perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dan bagaimana kita bisa menghindarinya? Yang pertama, meninggalkan sholat. Sholat adalah kewajiban utama seorang muslim. Meninggalkan sholat termasuk perbuatan yang sangat bertentangan dengan Islam. Rasulullah SAW bersabda, perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat. Barang siapa meninggalkannya, maka ia telah kafir. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Nasa'i. Untuk menghindarinya, kita harus disiplin dalam menegakkan sholat dan menjadikannya prioritas utama. Yang kedua adalah bergunjing atau menggibah dan menyebarkan fitnah. Gibah dan fitnah adalah perbuatan yang merusak hubungan sosial dan mendatangkan dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Untuk menghindarinya, kita harus menjaga lisan dan berpikir positif sebelum berbicara. Teman pro dua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu perbuatan zolim juga ini merupakan perbuatan yang merugikan orang lain, baik secara fisik, harta maupun hak-haknya. Rasulullah SAW bersabda, takut

0: kepada doa orang yang terzolimi, karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan tentu untuk menghindarinya, kita harus selalu berusaha adil dan menghormati hak orang lain. Demikianlah beberapa hal yang bertentangan dengan ajaran Islam untuk berusaha kita hindari, untuk berusaha kita jauhi dari kehidupan kita, sehingganya kita mampu untuk menjadikan pribadi kita menjadi pribadi-pribadi yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Stay tuned only on 96.8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Teman terbaik kamu.

pengumuman. Kami infokan teman Pro 2, kamu telah memasuki zona santai siang. Selama 5 jam ke depan, kami akan menjamu kamu dengan Pro 2 Hitlist. LPK, lagu pilihan kamu. Info kuliner dan UMKM, info olahraga dan hiburan, dan info menarik lainnya di sekitar kita. Tetap dengarkan Pro 2 FM. Selamat menikmati.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: juga salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya.
2: Hus.
1: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu ya masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

0: KBRI dalam esensi buku.
1: Cantik Itu Luka oleh Eka Kurniawan. Cantik Itu Luka adalah sebuah novel karya Eka Kurniawan yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2002. Novel ini menggabungkan unsur realisme, magis, mitos, dan sejarah Indonesia yang kompleks dalam sebuah cerita yang gelap dan penuh dengan ironi. Cerita berfokus pada kisah hidup seorang wanita bernama Sri Sumarah yang dianggap sebagai simbol kecantikan dan sekaligus penderitaan. Novel ini menggambarkan kehidupan Sri Sumarah yang cantik, yang lahir di sebuah desa yang dipenuhi dengan penderitaan dan takdir yang kejam. Sri, dengan kecantikannya yang memikat, menjadi pusat perhatian banyak lelaki dan bahkan penguasa. Namun kecantikannya membawa kesengsaraan dalam hidupnya. Cerita ini mencakup kehidupan Sri dari masa muda hingga akhir hidupnya, melalui berbagai konflik dan tragedi yang tak terhindarkan. Karakter utama Sri Sumarah adalah seorang wanita yang mencerminkan kontradiksi antara kecantikan yang luar biasa dan penderitaan yang dialaminya. Selain itu, karakter-karakter lain dalam novel ini juga penuh dengan kedalaman dan kompleksitas, seperti keluarga Sri, para penguasa, dan orang-orang yang terlibat dalam takdirnya. Tema utama dalam Cantik Itu Luka adalah ironinya kecantikan yang dianggap sebagai hadiah, namun ternyata menjadi kutukan. Buku ini mengkritik masyarakat yang terobsesi dengan penampilan fisik, dan bagaimana masyarakat seringkali mengabaikan aspek lain dalam kehidupan seorang individu. Eka Kurniawan juga menyoroti sejarah sosial politik Indonesia melalui metafora, menciptakan sebuah narasi yang bukan hanya tentang individu, tetapi juga tentang pergerakan sosial dan ketidakadilan. Eka Kurniawan menggunakan gaya penulisan yang puitis dan penuh dengan imajinasi, membuat pembaca merasakan suasana yang suram, namun juga menggugah. Penulis dengan lihai menggabungkan unsur-unsur mitologi dan realitas sejarah Indonesia dengan cara yang tak biasa. Penggunaan simbolisme yang kuat dan narasi yang kadang-kadang melompat antara realitas dan fantasi memberikan kedalaman yang luar biasa bagi novel ini. Salah satu kekuatan utama dari Cantik Itu Luka adalah bagaimana Eka Kurniawan menggambarkan konflik internal dan eksternal yang dialami oleh karakter-karakter dalam cerita. Sri Sumarah, meskipun menjadi pusat perhatian banyak orang karena kecantikannya, dirinya terus dilanda penderitaan yang tiada henti. Penderitaan ini bukan hanya berasal dari orang-orang yang menginginkan dirinya, tetapi juga dari sistem sosial yang ada, yang memanfaatkan kecantikan dan ketidakberdayaan seorang wanita. Kehidupan Sri adalah cermin dari ketidakadilan sosial yang ada di masyarakat, yang terus berulang dalam sejarah. Penderitaan Sri ini ditambah dengan kekuatan, kekuasaan yang korup, yang seringkali menindas dan menghancurkan mereka yang tidak berdaya. Hal ini juga mengacu pada sejarah Indonesia, terutama di masa-masa kekerasan politik dan sosial yang terjadi, serta bagaimana masyarakat harus menghadapi ketidakadilan yang terus berlangsung tanpa henti. Eka Kurniawan menggambarkan ketidakberdayaan ini dengan begitu mendalam, menyentuh hati pembaca tentang realitas yang terjadi di sekitar kita. Secara keseluruhan, Cantik Itu Luka adalah sebuah yang penuh dengan kekuatan naratif, simbolisme, dan kedalaman emosional. Melalui kisah Sri Sumarah dan karakter lainnya, Eka Kurniawan berhasil mengangkat tema-tema besar tentang kecantikan, penderitaan, dan ketidakadilan dengan cara yang memikat dan penuh dengan kejutan. Ini adalah novel yang menggabungkan fantasi dan kenyataan dengan begitu halus, sehingga membuatnya tetap relevan dan menggugah pembaca di berbagai kalangan. Buku ini adalah cermin bagi masyarakat yang harus melihat diri mereka sendiri dalam kaca yang retak dan penuh dengan kebohongan, namun tetap mencari harapan dalam kegelapan.
0: Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Kamu berada. Nindi kembali lagi nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman perdua. Ya, hari ini aku begadang jadi agak ngantuk. Jadi aku minta maaf banget teman perdua ya. Jangan ditiru lah pokoknya ya. Nah, selama nanti di Spada sampai jam 10 nanti masih aku bakal nemenin kamu dengan informasi-informasi menarik, dengan lagu-lagu yang enak juga. Pokoknya akan banyak kejutan juga, apalagi ada lagu pilihan kamu. Tapi aku akan balik habis yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di RR Perdua FM, teman terbaik kamu.

Semalam Umat Lopan dari Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ. Sebelum aku update info masih kesehatan sama kamu, aku ada info yang cukup menarik juga nih, teman Produ. Apalagi buat kamu warga Makassar, mungkin mau hiburan yang beneran agak lain. Nah, ini pas banget karena ada kelompok komedi favorit kamu, di mana Agak Lain ini akan datang formasi lengkap Benedion, Boris Bokir, Indra Jegel, Oki Rengga, bakal menguncang Makassar di event Cacarita Live Comedy Show di Balai Manunggal di tanggal 22 Agustus 2026. Acara ini juga bakal dimeriahin sama Senap Indo, Karaoke Seru Bareng Parecu, dan penampilan dari Kuping Gajah. Dan ingat ya teman Pro 2 ya, tiket presale 2 masih dibuka hari ini terakhir, tapi memang kuotanya terbatas dan akan segera ditutup. Jadi langsung serbu selagi masih terbuka, klik link di bio Instagram @cacarita.liveshow untuk pembelian tiketnya. Dan oh iya, biar makin hemat teman perdua ya, kamu bisa pakai aplikasi Yop untuk bayar karena ada potongan sekitar 80.000 rupiah. Jadi buruan beli sebelum kamu kehabisan.

90,8 yang dari Prodo FM, teman terbaik kamu. Apakah kamu teman Prodo sama seperti aku yang suka banget migrain, suka banget sakit kepala gitu ya, dan pilihannya langsung minum obat ya pereda nyeri, obat sakit kepala kalau misalnya orang Makassarnya bilang gitu. Tapi ternyata ada beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan tanpa harus konsumsi obat, terutama jika memang penyebabnya berkaitan dengan dehidrasi, ketegangan otot, atau mungkin ya paparan cahaya yang berlebihan karena ya main komputer, main handphone yang kelamaan misalnya ya. Ada beberapa cara alami untuk mengurangi sakit kepala. Bisa yang pertama adalah perbanyak memang minum air putih. Jadi ketika kamu pastikan tubuh kamu tetap terhidrasi, ini adalah cara paling mudah untuk membantu kita meredakan sakit kepala, teman Pro 2, percaya deh. Karena kekurangan cairan itu bisa memang memicu munculnya nyeri sakit kepala, sekaligus memang mempengaruhi konsentrasi, suasana hati, dan kemampuan berpikir kita loh.

0: chân đấy. Con không đi xa.
1: Angkringan, warung makan ini sangat populer bahkan identik dengan kota Yogyakarta. Saking populernya, penyair Joko Pinurbo menyebut Jogja terbuat dari rindu dan angkringan. IDN Time dalam lamanya menyebutkan angkringan berasal dari kata angkring yang dalam bahasa Jawa berarti tempat jualan makanan dan minuman secara keliling dengan cara dipikul. Tidak banyak yang tahu, angkringan sudah ada sejak tahun 1930-an. Muncul pertama kali di Klaten, Jawa Tengah. Barulah di tahun 1950-an, angkringan diperkenalkan di Yogyakarta oleh pedagang asal Klaten bernama Pairo yang selanjutnya memilih berjualan menetap di dekat stasiun Tugu Jogja. Menu angkringan sangat khas, nasi kucing, wedang jahe, dan aneka gorengan dengan harga yang murah. Uniknya, meski warung murah, pembelinya dari berbagai kalangan. Tukang becak, mahasiswa, buruh, dosen, peniman, semua tidak sungkan jajan di angkringan. Di warung ini, derajat manusia setara.

96,8 dari Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, ini kan lagi ngebahas cara alami untuk meredakan sakit kepala karena mungkin banyak hal ya. Pertama memang OVT, terus mungkin kurang tidur atau tidak terhidrasi dengan baik, dan biasanya sih memang ada paparan sinar ultraviolet gitu dari matahari, bisa dari gadget juga. Nah, ini kalau tadi kita udah ke yang pertama adalah memastikan bahwa tubuh terhidrasi dengan baik dengan perbanyak minum air putih. Terus kalau misalnya sakit kepala kamu ganggu banget aktivitas, kamu bisa ngompres area kepala atau leher kamu menggunakan es yang dibungkus kain atau handuk dingin. Ini dapat banget untuk mengurangi rasa nyerinya, dan suhu dingin bekerja dengan penyempitan pembuluh darah serta meredakan peradangan juga. Jadi keluhan sakit kepala termasuk migrain ini bisa berkurang untuk sementara waktu tanpa harus minum obat pereda nyeri ya. Kemudian apabila sakit kepala kamu dipicu karena memang ketegangan otot, maka kamu bisa kompres hangat yang bisa jadi pilihan yang efektif. Jadi suhu hangat ini membantu melemaskan ketegangan-ketegangan sehingga tidak nyaman kamu itu berangsur mereda. Dan selain menggunakan handuk hangat, mandi atau berendam dengan air hangat juga bisa memberikan manfaat yang sama, teman berdua. Terus kamu bisa kurangi tekanan di kepala kamu. Terkadang memang sakit kepala kan muncul karena tekanan dari aksesoris atau mungkin ikatan rambut buat yang berhijab gitu. Ada juga sanggul misalnya, ikat kepala, sampai topi yang kamu pakai terlalu lama bisa memicu rasa nyeri di sebagian orang. Nah, kalau mengalami kondisi ini, coba deh untuk melonggarkan atau melepaskan aksesoris yang kamu rasa bisa menekan kepala kamu dan melihat apakah gejalanya berkurang. Kalau aku sih memang seharian harus berkonde ya, harus ikat rambutnya karena berhijab, teman kedua. Nah, ini biasanya aku memang sedikit tidak terlalu ketat gitu karena biar aku enggak ya gampang sakit kepala. Tapi aku pernah punya teman aku kayak baru sejam dua jam aja ikat rambut tuh udah sakit kepala, makanya dia kayak ada di jam-jam tertentu ngelepasin ikat rambutnya gitu, walaupun memang gerah ya. Tapi ya daripada sakit kepala, jadi bisa kamu lakukan juga. Kalau misalnya kamu sakit kepala ya coba diregangkan sedikit ikat rambutnya.

0: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed? WKWKWK.
0: Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
2: Mana?
3: Eh Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
3: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar gara-gara komenanmu. Dia tertekan, kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
3: Jangan baper. Kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah?
4: Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.

Semoga 98 dari Prodo FM, teman terbaik kamu. Satu lagi teman Prodo, sebelum kita pindah ke lagu pilihan kamu, bagaimana cara alami mengurangi sakit kepala selain minum obat adalah sebagian memang penderita sakit kepala itu terutama migrain jadi lebih sensitif terhadap cahaya. Jadi lampu yang terlalu terang maupun dari handphone kamu ataupun komputer dapat memperparah keluhan. Jadi beristirahatlah di ruangan dengan pencahayaan yang redup ataupun gelap sambil memang mengurangi paparan layar yang bisa membantu kamu meredakan gejala hingga kondisi kamu membaik. Meskipun mungkin berbagai cara yang tadi aku sampaikan bisa membantu mengurangi rasa sakit kepala ringan, tapi kalau misalnya kamu ngerasa benar-benar menghambat pekerjaan, menghambat aktivitas, kamu harus segera periksakan diri ke dokter kamu ya. Apalagi misalnya kamu ngerasain sakit kepala yang hebat, sering kambuh, ada demam tinggi, gangguan penglihatan, terus sampai ke tubuh kamu lemah dan tidak kunjung membaik. Kondisi ini bisa jadi tanda adanya gangguan kesehatan yang lebih serius dan memerlukan penanganan medis yang lebih lanjut ya. Habis ini aku akan spill lagu pilihan kamu, jadi jangan kemana-mana teman Prodo, tetap di RR Prodo FM, teman terbaik kamu. Of course kita masih di Spada.

0: Suamiku udah pulang, kamu udah makan?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ente kadang-kadang ente ya.
2: Loh, kok gitu? Bagaimana kalau jawabannya diubah?
1: Kamu bertanya-tanya. Ente kadang-kadang

Semoga umur 8 dari Prodo FM teman terbaik kamu. Saatnya kita spill lagu pilihan kamu teman Prodo. Seperti biasa, dua lagu Indonesia, dua lagu mancanegara. Dan of course kamu bisa vote untuk aku putarkan di jam 8 nanti. Well, yang pertama aku ada Olivia Rodrigo.

Anda ingin lihat yang horor-horor, ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari buat kebutuhan atau buat keinginan? Kayaknya sih banyakan keinginan kan? Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horror.

0: duduk depan pintu, Pak Mali.
1: Hei, orang hamil tidak boleh lihat gerhana, Pak Mali.
2: Jangan nyapu malam-malam, Pak Mali.
3: Pamali adalah sesuatu yang tabu atau tidak boleh dilanggar dalam adat masyarakat Sunda. Hal ini hampir sama dengan istilah ora elok di masyarakat Jawa dan istilah pali di suku Dayak. Pamali dalam masyarakat Sunda biasanya bertujuan supaya hidup kita hati-hati, waspada, saling menghormati, dan melakukan sesuatu sesuai dengan waktu dan tempatnya. Terlepas dari mitos-mitos yang ada, sebagian besar pamali sebenarnya bisa dijelaskan dengan logika dan bermaksud baik, sehingga kita bisa belajar darinya bahwa hukum sebab akibat itu ada, dan bukan hanya sekedar mitos.

98 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aku bakal bacain beberapa, bukan beberapa sih, tapi semuanya lah ya, perkiraan untuk informasi cuaca kita dari bmkg.go.id untuk daerah Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Jadi hari ini sepertinya hanya dua prediksi aja ya, antara cerah dan berawan. Ada cerah berawan juga di satu daerah. Langsung aja kayaknya ya, yang cerah berawan itu cuma di Kabupaten Goa, teman Padua. Oh, ada juga di Tanah Toraja, sebenarnya aku kurang melihat dengan detail. Jadi yang diprediksi cerah berawan itu ada di Kabupaten Bulukumba dan juga Tanah Toraja. Kemudian daerah-daerah yang diprediksi berawan itu ada Kota Palopo, Toraja Utara, Luwu Timur, Luwu Utara, terus Luwu, Nrekang, abis itu Kepulauan Selayar. Berikutnya di daerah berawan itu ada Goa, terus tadi gua cara berawan ya, maksud aku yang daerah berawan itu ada Nrekang, Luwu Utara, Luwu Timur, Luwu Toraja Utara dan Kota Palopo. Nah, untuk yang cerah-cerah nih, teman Pak Dua, itu di Bulukumba, Bantaeng, Jene, Ponto, Takalar, Sinjai, Bone, Maros, Pangkep Baru, Sopeng, Wajo, Sidrap, dan Pindrang, termasuk juga Kota Makassar dan Kota Parepare. Jadi buat kamu yang daerah yang diperkirakan cerah banget ini, jangan lupa pakai sunscreen dan sunblock. Karena aku juga sebenarnya tipe orang yang enggak terlalu pakai sunblock ya, tapi aku baru ngerasa di tahun ini aku tuh gampang banget belangnya. Jadi enggak mau terjadi itu sama kamu, teman Pro2. Jadi percayalah untuk tetap melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari, pakai sunblock, dan kalau untuk di muka itu pakainya sunscreen. Jadi jangan ketukar, jangan kebalik, oke? Okay?

0: Agar kita makin paham tentang modus-modus penipuan, yuk kita pelajari 4 istilah modus yang sering dipakai untuk mengambil data pribadi kita. Yang pertama adalah phishing, modus penipuan lewat tautan atau link, seperti broadcast ajakan mengisi formulir data diri untuk mendapatkan hadiah. Selanjutnya, parming, modus penipuan lewat website, contohnya web palsu yang menyerupai situs web aslinya. Selain itu ada smishing, modus penipuan lewat SMS, contohnya SMS berisi link untuk menerima hadiah. Dan yang terakhir adalah phishing, modus penipuan lewat telepon, contohnya mengaku dari instansi tertentu untuk meminta kode OTP. Ingat, semua aksi penipuan dilakukan dengan berpura-pura menjadi orang atau instansi tertentu untuk mengambil data pribadi. Selalu hati-hati terhadap modus tersebut.
1: FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: tega banget, Pip. Sering banget Cinta kamu hina. Kamu bilang dia gendut, jelek. Kamu malu-maluin dia di depan umum loh. Itu namanya bully.
1: Ah, biasa aja kali, cuma segitu doang.
0: Hah? Kamu bilang biasa? Karena hinaan kamu itu, Santi udah berapa hari ini gak masuk sekolah. Dia depresi, stres, dan hilang rasa percaya diri, tahu?
1: Ya ampun, maksud aku gak begitu. Cuma buat lucu-lucuan doang. Aku nyesel, Rin. Nanti pulang sekolah, kita ke rumah Santi yuk. Aku mau minta maaf.
2: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.